0: Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Rompak, Suara Budaya Nusantara.

Yang Globari berita malam pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah optimis kehadiran maskapai Super Air Z atau SAZ di wilayah setempat akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan konektivitas, kemudahan investasi, hingga keterbukaannya peluang usaha baru. Sebelumnya, Susilo turut menghadiri pertemuan antara Pemkab Kotim dengan Area Manager SAJ dalam rangka sosialisasi dan promosi penerbangan baru SAJ dengan rute Jakarta Sampit. Melalui pertemuan tersebut dipastikan bahwa maskapai SAJ akan beroperasi di Bandara Haji Hasan Sampit dengan pesawat tipe Airbus A320 yang penerbangan perdananya dijadwalkan pada 12 Juni 2026 mendatang. Menurut Susilo, masuknya maskapai baru ke Bandara Haji Hasan Sampit menjadi kabar baik bagi masyarakat dan dunia usaha karena selama ini akses transportasi udara dinilai masih menjadi salah satu tantangan dalam mendukung aktivitas ekonomi di daerah. Demikian berita mahalo pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Siapa saat bahagia di...
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
2: Halo Klobahari, pukul 7 waktu Indonesia Barat kembali menyapa kamu di pagi hari ini ya. Semoga dengan suasana hatimu yang masih semangat menyambut pagi hari ini. Memang ya, kalau ngomongin tentang Borneo, karena nemenin kamu bersama dengan pesona Borneo di pagi hari ini. Dan tentunya ngelihat kota cantik Palangkaraya kita akhir-akhir ini begitu luar biasa antusias masyarakat, karena sekaligus memperingati hari jadi Kalimantan Tengah juga ya, yang juga akan kita ikuti bersama nanti tentunya. Sembari menunggu itu juga, kita akan memberikan informasi untuk kamu semua seputar Kalimantan Tengah atau bahkan kota cantik Palangkaraya kita yang akhir-akhir ini kurang lebih sudah hari keempat ya, dan hari ini adalah hari puncak pelaksanaan Festival Budaya Izan Mula yang juga sudah dirayakan bersama-sama masyarakat.

ini juga. Boleh kirimin cerita kamu ya di 08 1150 1233. Cus buruan bagi-bagi cerita ke kita semua, karena nanti Nisa juga akan hadir bersama dengan informasi cuaca untuk kamu. Stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.

0: Aman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdurrahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kalau kita dari kemarin sudah tahu ya, terkait festival budaya Isin Buleng yang juga ramai di Kota Cantik Palangkaraya, dan ini adalah sebagian dari rangkaian acara menyambut HUT Kalimantan Tengah ke-69 tahun tepat di hari ini, di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Ada satu lagi nih persembahan dari Pemprov Kalimantan Tengah yang dimana memperingati hari jadi provinsi ini juga akan hadir bersama dengan kemeriahan masyarakat di malam hari ini, yaitu Drone Light Show yang nanti juga akan bersama-sama kita saksikan di Bundaran Besar Palangkaraya di pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyaksikan betapa mewahnya light drone yang akan bermain di langit-langit bumi Tambun Bungai kita. Ayo Uras Bahari, ajak seluruh keluarga, kerabat dan sahabat kamu bersama-sama merayakan Kalimantan Tengah.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta

0: mancanegara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
1: Hari pukul 7:32 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi cuaca untuk kamu.
2: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Hari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya pukul 7:33 waktu Indonesia Barat, menghadirkan informasi cuaca untuk kamu di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya di pagi hari ini bersama dengan rekan kami Arin. Selamat pagi Arin.
3: Halo Kak, selamat pagi.
1: Silakan untuk laporannya.
3: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi Kulapahari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuaca berawan di sebagian besar kota Palangkaraya. Lalu pada siang hari hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan akan berawan di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya, kecuali di Kecamatan Rakumpit yang diperkirakan masih hujan ringan. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapahari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kulapahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan terima kasih.
1: Terima kasih rekan kami Arin untuk informasi cuacanya di wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan tentunya Kulapahari dengan ini juga kami akan menghadirkan kembali informasi cuaca untuk kamu di malam hari di pukul 19:15 waktu Indonesia Barat.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

PKB 2026, kita akan bersama-sama ikut serta dalam peringatan upacara hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 yang akan langsung bertepat di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jalan RT Amilodo nomor 1 Palangkaraya, ya, di mana kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami hadirkan untuk

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih pendengar ada

0: Jalan RTA Milono Palangkaraya. Baik pendengar, selengkapnya akan disampaikan reporter Ayu Isti Prabandari.
1: Baik, terima kasih Dewi di studio. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya Septina Trisnawati bersama rekan saya
2: Ayu Isti Prabandari di lapangan.
1: Iya, di halaman kantor.

Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah ini menyambut dengan gembira

0: sama-sama kita dengarkan dan simak perhelatan upacara hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah, pendengar.
1: Iya, dan Ayu juga pendengar, kita tahu bahwa hari ini merupakan puncak 23 Mei peringatan hari jadi Kalimantan Tengah. Namun sebelum-sebelumnya

kemudian juga ziarah ke makam pahlawan seperti itu ya, dan juga tentunya yang juga bisa melibatkan masyarakat luas yakni Kalteng Expo dan juga Festival Budaya Isen Mulang. Nah, kalau Ayu sendiri

0: promosi produk-produk dari Kalimantan Tengah, khususnya seperti produk-produk kreatif batik, kemudian ada lawung dan semua kerajinan kesenian lainnya, itu menjadi suatu acara yang menarik begitu. Jadi ini bisa menjadi hiburan sekaligus juga mempromosikan UMKM dan mendukung perekonomian Kalimantan Tengah sendiri.
1: Sayangnya yuk ya, ini mungkin beberapa waktu ini seringkali hujan ya di saat malam hari. Mungkin ini juga jadi salah satu

0: tadi yang sampaikan UMKM mempromosikan produk-produk terbaiknya, gitu ya, organisasi perangkat daerah dan juga lembaga pemerintahan bisa menyampaikan, mensosialisasikan apa saja capaian-capaian atau apapun yang sudah mereka kerjakan seperti itu ya untuk pembangunan di Kalimantan Tengah. Dan ini tentunya menunjukkan bahwa efisiensi anggaran ini tidak menghalangi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pelaku UMKM untuk terus berkreasi seperti itu ya, memanfaatkan semua yang ada gitu ya untuk bisa memberikan atau menunjukkan yang terbaik khususnya di peringatan Hari Jadi Kalimantan Tengah ini.
1: Dan satu lagi pendengar,

0: Kalteng Expo di malam hari. Walaupun hujan juga, tapi para pengunjung juga sangat antusias menyaksikan begitu berbagai kesenian atau lomba-lomba yang masih berlangsung di Kalteng Expo itu sendiri.
1: Jadi di luar Kalteng Expo ya, di halaman Gor Indoor kilometer 5 Cilikriwut, dan juga di bagian dalam di Gor Indoornya dilaksanakan berbagai lomba untuk Festival Budaya Isen Mulang. Sangat menarik juga lomba-lomba ini juga turut menarik perhatian masyarakat ya, karena di sana dilombakan olahraga tradisional, kemudian juga lomba memasak kuliner tradisional seperti kenta. Ayu pernah makan kenta belum?
0: Jujur belum, Kak.
1: Belum ya.
0: Ya, ini baru pertama kali saya menyaksikan begitu ramainya, begitu antusiasnya masyarakat Kalimantan Tengah untuk menyambut hari ulang tahun ini sendiri. Dan kita juga menyaksikan juga selama satu minggu terakhir ini banyak sekali perhelatan, kemudian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik dari Festival Budaya Isen Mulang maupun dengan Kalteng Expo itu sendiri.
1: Iya, memang salah satunya Festival Budaya Isen Mulang tadi yang disampaikan bagian dari upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk melestarikan budaya Kalimantan Tengah. Ayo dan pendengar, kita akan segera

ingat kejubatan. Dengan memohon berkah dan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa, hapakan, memberikan dan menetapkan gelar kehormatan adat

Pansus di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam lingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengangkatan sebagai warga masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah merupakan salah satu bentuk penghormatan dan kepercayaan masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah kepada tokoh dan pejabat daerah sebagai bagian dari masyarakat adat untuk turut serta bertanggung jawab membangun Provinsi Kalimantan Tengah dengan menjaga keharmonisan hubungan antar elemen masyarakat serta dalam upaya menjaga dan melestarikan kearifan lokal masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana filosofi Huma Betang dan prinsip Belum Bahadat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Forum Koordinasi Damang Kepala Adat, Koordinator Wawan Embang.

0: Tirhai Ranggang Duhung Pasihai, Teras Ruji, DAD Provinsi Kalimantan Tengah. Selesai.
1: Selanjutnya berkenan dengan hormat Ketua Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kota Palangkaraya, Bapak Parada Lewis KDR SAG MSI menuju tempat penganugerahan.
2: Ya, ayo dan juga
1: selanjutnya
2: pendengar,
1: kami undang dengan hormat Panglima Kodam 22 Tambun Rai, Bapak Maijen TNI Zainul Arifin SAP SC menuju tempat penganugerahan.
2: Panglima Kodam 22 Tambun Dumai, Bapak Mayor Jenderal TNI Zainul Arifin, dan juga kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan

sekali kepada pejabat negara maupun petinggi-petinggi pemerintahan. Ini biasanya yang masuk ke Kalimantan Tengah yang

0: Sejak terbentuknya Provinsi Administratif Kalimantan tahun 1950, telah muncul suara-suara yang menghendaki Kalimantan dibentuk lebih dari satu provinsi yang secara terbuka muncul dari kalangan rakyat Dayak dalam tiga kabupaten, Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kota Waringin, yang menginginkan dibentuknya Provinsi Kalimantan Tengah. Mulai tahun 1952, segala keinginan, hasrat rakyat dari tiga kabupaten itu secara bertubi-tubi telah disampaikan, baik berupa pernyataan, mosi, resolusi, dan lain-lain dari partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan yang mendukung dan mendesak terbentuknya Provinsi Otonom Kalimantan Tengah. Namun tuntutan yang sangat menggelora itu mungkin gaungnya hanya sayup-sayup, karena ternyata pemerintah pusat menyetujui dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956, yaitu tentang pembentukan daerah swatantra Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur yang berlaku terhitung tanggal 1 Januari 1957. Sementara Kalimantan Tengah akan dibentuk menjadi provinsi otonom selama tamatnya dalam jangka waktu 3 tahun. Atas terbitnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1956 yang dipandang tidak akomodatif, menyebabkan keadaan keamanan dan ketentraman di tiga kabupaten menjadi terganggu. Terjadi bentrokan bersenjata dan kesalahpahaman antara aparat keamanan dengan organisasi militan Gerakan Mandau Telawang Pancasila. Upaya memperjuangkan Provinsi Kalimantan Tengah yang otonom terus dilakukan, hingga pada puncaknya melaksanakan Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang dilangsungkan di Banjarmasin dari tanggal 2 hingga tanggal 5 Desember tahun 1956 dengan pimpinan Ketua Presidium Pahir Mahar. Kongres berhasil melahirkan resolusi dan mencetuskan ikrar bersama pada diktum resolusi selengkapnya, mendesak kepada pemerintahan Republik Indonesia agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Kalimantan Tengah sudah dijadikan suatu provinsi otonom. Akhirnya, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan pada tanggal 28 Desember 1956, antara lain menetapkan, terhitung mulai 1 Januari 1957, membentuk kantor persiapan pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri di lapangan Bukit Ngalangkang Pahandu, 18 Mei 1957, Gubernur RTA Milono dalam pidatonya menyatakan pihaknya mempunyai cita-cita untuk memberi nama ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah disesuaikan dengan jiwa pembangunan dan tujuan suci. Nama yang dipilih ialah Palangkaraya. Palangkaraya artinya tempat yang suci, yang mulia dan besar. Dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana untuk kantor dan perumahan di Palangkaraya, maka dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Desember 1959, kedudukan pemerintah daerah Kalimantan Tengah yang sebelumnya di Banjarmasin dipindahkan ke daerah hukumnya sendiri, yaitu Palangkaraya, terhitung 1 Januari 1960. Masa bergulir waktu hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Gubernur Kalimantan Tengah mengusulkan pemekaran kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya usul pemekaran kabupaten tersebut dikabulkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2002. Sehingga Provinsi Kalimantan Tengah berhasil dimekarkan dari 5 kabupaten dan 1 kota menjadi 13 kabupaten dan 1 kota.
1: Di bawah kepemimpinan Gubernur Haji Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur Haji Edi Pratowo, Kalimantan Tengah terus bergerak maju. Pembangunan dipercepat, pelayanan diperkuat, dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas. Berbagai penghargaan berhasil diraih, diantaranya

0: Bekasi menjadi bukti kerja nyata untuk masyarakat Kalimantan Tengah.
1: Adapun gubernur dan penjabat gubernur yang pernah dan sedang memimpin Provinsi Kalimantan Tengah adalah

Provinsi Kalimantan Tengah yang dipimpin oleh Komandan Upacara. Dan lambang daerah ini saat ini dibawa oleh pasukan pengibar atau pasukan paskibraka, begitu pendengar, untuk kita sama-sama saksikan di sini semua

sekilar. Tidak mudah untuk mencapai untuk itu. Setiap orang pasti ada zamannya. Setiap zaman pasti ada orangnya. Itu dipastikan. Terima kasih para penyuluh kami bisa sampai seperti sekarang ini. Saya tahu tadi ada mahasiswa khususnya anak-anak SMA selihat pada gelisah karena sangat panas. Kalau sebelah kiri ini

sebelah kiri ini Pak Gubernur doakan. Semoga panjang umur, sehat, berbahagia sama istri.

jiwanya ya. Kalau setengah tentara boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

presiden, masyarakat adat tradisional, Bapak Martin Bila. Terima kasih Pak kedatangannya atas kebersamaannya. Yang saya hormati anggota DPRD

pria ini sangat cinta, sangat luar biasa beliau ini. Ini beliau juga sudah orang tua saya, saya juga mentor saya. Ya saya hormati tokoh masyarakat juga yang hadir pada hari ini, ada Ida Riwut, anaknya Pak Cilik Riwut, ada Pak Abdul Rajak, ada Yasin Binti, banyak lagi tokoh-tokoh yang lain.

kehadirannya, kebersamaannya. Ada Pak Pangdam Tamu Bungai, Pak Jenderal Arifin, tadi baru saja menempatkan sebagai warga

Kalir, Pak Kapolda Kalimantan Tengah, Pak Iwan Kurniawan. Terima kasih Pak Kapolda. Pak Kapolda ini hebat kanunya. Beliau ini sama dengan Pak Pandang. Nanti pada penutup nanti saya sampaikan. Kalau saya doakan dia berdua terus naik orangnya.

saya masih yakin Lembang Tengah akan mudah apa yang kita inginkan bersama. Yang saya hormati juga PJ Staris daerah Pusimu Tengah, para gubernur, wakil gubernur sebelumnya, bupati, wali kota, ketua DPRD kabupaten kota. Terima kasih Pak Wali Kota, Bupati, DPRD Lembang Tengah yang bersama membangun Lembang Tengah. Terus Mas Kustiar berusaha berseriat walaupun di tengah efisiensi anggaran ini. Tuhan tidak akan mencoba di luar kemampuan umatnya. Yakini itu. Yang saya hormati, pimpinan Papol, perangkat daerah, intas sepertika, pengurus perguruan tinggi, perbank, BUMN, BUMD, para sesepuh, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, hadirin undangan kawan media, PSN, P3K, dan seluruh peserta upacara yang saya banggakan dan saya cintai.

yang bersejarah ini

masuk rumah, masuk dalam kamar, ingat anggaran yang dulunya 10,4, sekarang tinggal kurang lebih 5,4, artinya kurang lebih 49%.

pasangan yang salah akan jadi salah programnya. Tapi sampai orang yang benar, programnya akan bermanfaat bagi masyarakat Kendeng khususnya, umumnya dari Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan daerah akan lebih cepat, tumbuh lebih kuat dan maju lebih hebat apabila pusat dan daerah bergerak seirama. Kemudian, teman-teman juga harus menjadi peringatan kita bahwa daerah

0: pengalaman selama 2 tahun.
1: Bisa jadi

dan bersama kita kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi.

pelaksananya di lapangan. Tapi tanah mineral 1 hektar, tapi diawasin ya, bergantian membakarnya, ada itu. Tapi tidak tanah gambut ya. Saya itu di tengah tantangan ekonomi global dan kebutuhan pangan terus meningkat. Saya juga mengajak masyarakat untuk menempatkan pelarangan rumah sebagai sumber ketahanan pangan mandiri.

pasti banggakan. Bos Supriyo Beta mengatakan bahwa rumah besar hanya kokoh jika seluruh penghuninya saling menjaga, saling menghormati. Menjaga budaya, menjaga persatuan, menjaga lingkungan, dan menjaga masa depan generasi berikutnya. Mari kita terus bekerja, terus berbenah.

enggak saya melahap, supaya melahap ini supaya kita dapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa ya. Kita minta ya, boleh ya? Sebentar aja, sabar boleh ya?

menginginkan saya memimpin dengan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil

0: وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami panggil dan sembah dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu karena hanya karena karunia Tuhan, Provinsi Kalimantan Tengah boleh merayakan 6

Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, secara khusus Bapak Gubernur Agustiar Sabran dan Bapak Wakil Gubernur Edi Pratowo, dan semua unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kalimantan Tengah bersama seluruh pemimpin daerah, kabupaten dan kota, serta wakil-wakil

agar semua pemimpin kami ini tetap mendapatkan karunia roh hikmat dari Tuhan, karunia kepemimpinan, kejujuran, kesehatan, hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan tugas.

Tuhan melindungi bumi tambun bungai dan segala potensi bencana.

0: Kiranya seluruh masyarakat Kalimantan Tengah senantiasa hidup dalam persatuan, saling menghormati, dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Ranying hatala langit, Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Kami mengaturkan puji syukur atas asung kerta warunugrahamu, sehingga pada hari yang penuh kebahagiaan ini, kami dapat memperingati hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Ranying hatala langit, Sang Hyang Widiwasa. Limpahkanlah kedamaian, persatuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Satukanlah kami dalam semangat Huma Betang, hidup rukun dalam keberagaman, saling menghormati, penyang JCP, paturung Humbak Temburak, membangun daerah yang kami cintai. Berikanlah kekuatan, kesehatan dan kebijaksanaan kepada pemimpin kami, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Haji Agustiar Sabran dan Bapak Edi Pratowo, dan seluruh Porkompinda, Bupati Wali Kota Kalimantan Tengah, Presiden MADN, dan seluruh masyarakat agar mampu menjaga adat budaya dan kearifan luhur, serta membawa Kalimantan Tengah jadi daerah yang maju, bermartabat, sejahtera dan penuh keberkahan. Semoga semangat Huma Betang, Huma Itah, senantiasa menjadi pedoman dalam membangun kebersamaan dan persaudaraan. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan segala bencana. Buli Ganan Tandaku, Buli Pulau Pantar Tatah, Pahanjung Rebiak Sedurin Guntung, Ruan Junjun Heru, Kuruk Meruani Kebuni, Kuruk Meruani Kebuni, Om Santi Santi Om Sahe.
2: Ya, saudara pendengar dan juga Ayu, baru saja kita ikuti doa bersama lintas agama yang dipimpin oleh tokoh agama.

sih keamanan terjaga gitu ya, persatuan dan kesatuan terjaga, sehingga juga investasi boleh masuk ke Kalimantan Tengah, investor bisa merasa aman ya karena ada kondisi yang stabil seperti itu ya.

Pataka Isen Mulang yang dibawakan oleh anggota Paskibraka ya, ada beberapa putra-putra terbaik Kalimantan Tengah yang pagi hari ini bertugas, ini meninggalkan lapangan upacara. Mereka sudah menuju ke sebelah kiri lapangan.

0: inspektur upacara yang akan meninggalkan lapangan upacara sebagai tanda berakhirnya upacara hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah.
1: Betul sekali, dan sebelumnya komandan upacara tentunya akan melaporkan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan selesai. Dan Ayu dan juga pendengar, acara tambahan pada hari jadi ke-69 Kalimantan Tengah pada pagi hari ini tentunya juga akan diserahkan sejumlah penghargaan pada momen hari jadi Kalimantan Tengah ini, di antara

diserahkan nanti oleh Kanwil Kemenkum Republik Indonesia wilayah Kalimantan Tengah kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Kemudian juga nanti ada akan ada penyerahan secara simbolis SK karya sastra.

0: pengelolaan sampah untuk mendukung program kampung iklim di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan ini akan diserahkan secara simbolis kepada Kelurahan Kalampangan, kemudian ada Kelurahan Bereng Bengkel, kemudian ada Kelurahan Menteng.
1: Dan kesempatan ini juga nanti akan dilakukan launching kantor perwakilan Bank Kalimantan Tengah di Jakarta, atau Bank Kalteng ya, jadi akan ada perwakilan Bank Kalteng di Jakarta, penandatangan prasasti akan dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah. Dan tentunya masih banyak penghargaan-penghargaan lain yang juga pada kesempatan ini akan diserahkan pada momen hari jadi ke-69 Kalimantan Tengah. Dan tentunya kalau hari jadi ulang tahun ya, ada potong.

rangkaian Hari Jadi Kalimantan Tengah masih akan berlangsung, khususnya untuk masyarakat Kota Palangkaraya yang perlu hiburan di malam minggu ini ya, nanti malam di Car Free Night, Huma Betang Night yang berlangsung di Bundaran Besar Palangkaraya, akan ada penutupan Festival Budaya Isan Mulang

pulang. Dan tidak hanya acara seremonial saja, ini juga jadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, karena nanti rencananya direncanakan ada sejumlah pengisi acara yang tentu bisa memberikan hiburan menarik bagi masyarakat, yaitu ada Tip X, kemudian ada Sang Saka, kemudian juga ada Ling Ling Puput dan Melili. Ini bisa menjadi momentum bagi masyarakat Kalimantan Tengah untuk bersama.

juga ada Aupahure atau juga stand up comedy ya sepertinya di acara Car Free Night Huma Betang Night. Jadi kita doakan juga nanti malam gak hujan ya yuk ya. Supaya acaranya makin semarak gitu ya. Kalau mau joget bisa bebas gitu ya. Mungkin kalau hujan tetap datang ya, masyarakat antusiasnya pasti sangat tinggi karena selain hiburan juga biasanya ada UMKM-UMKM juga yang diberikan kesempatan untuk menjajakan dagangannya seperti itu ya. Masyarakat juga bisa selain menikmati hiburan juga bisa jajan gitu ya.

tidak terasa kita sudah di penghujung penutupan, maksud kami upacara dalam rangka hari jadi ke 69 Provinsi Kalimantan Tengah. Kami ucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah setia mendengarkan siaran ini, dan kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari tim kerabat kerja, dari Kepala LPPRRI Palangkaraya sebagai penanggung jawab, kemudian juga supervisi dari seluruh ketua tim, dan di studio ada pengarah studio Mas Rul Adiputra dan juga unit manajer Widiasi, dan pengarah teknik yang ada di lapangan bersama-sama dengan kita Muhammad Nur Mulyana.

0: saya Dewi Sri Tanjung masih akan menemani Anda pendengar sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Dan aku Lomba Hari kembali bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya, Pro 4 RRI Palangkaraya masih menemani kamu bersama dengan Anissa Umami sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Betapa antusias dan juga meriahnya acara seremonial memperingati hari ulang tahun Kalimata Tengah ke-69 di tahun 2026 ini. Dan tentu kita berharap Kalteng berkah, Kalteng baju, Kalteng sejahtera. Masih menemani kamu bersama dengan program informasi and music lainnya juga ya, bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Tetap stay tune bareng kita di Suara Budaya Palangkaraya.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

0: Semendiai. Saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Ilkan Hani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Ika, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Ma. Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
2: Kai au. Awe
3: ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiar kere kabar Kutak Ika jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah, Mak lah. Mantap. Oh,

0: itu nah. Abi melayar itu mahi-mahi kebangata mamame amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda nanya
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
0: Iya ndak itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

pencarian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Ikannya, Bu, masih segar. Ada kambung, bawal, kakap merah, udang, cumi, bisa kiloan, bisa setengah kilo, seperempat, baru ditangkap loh.
1: Kuenya, Bu, ini saya sendiri yang bikin seribuan saja.
2: Wah, lengkap ya, Bu. Serabi, wajik, pikang, talap ubi, putu ayu, nagasari. Semua ini pakai santan loh. Ibu dapat untung dari mana? Harga kelapa kan lagi mahal.
1: Kebetulan punya kebun kelapa, Bu, warisan orang tua.
2: Keren, padahal di lingkungan kita hampir semua tergiur menanam kelapa sawit.
1: Sayang, Bu, kalau jadi lahan sawit semua, karena tiap bagian dari pohon kelapa bisa dimanfaatkan. Batangnya, daun atau janurnya, buahnya, batoknya, bahkan sabutnya. Bisa jadi arang, bahan bakar, bisa juga jadi kerajinan.
2: Saya borong semua ya, Bu. Tapi kasih diskon, hehe.
3: Kelapa bukan sekedar buah tropis. Ia adalah simbol ketahanan pangan dan potensi besar bagi kemandirian ekonomi daerah. Dari akar hingga daun, setiap bagian kelapa menyimpan manfaat baik nilai gizi dan peluang usaha. Mari kita manfaatkan kekayaan alam ini, bukan hanya untuk konsumsi, tapi juga membangun masa depan yang mandiri dan berdaya saing.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Pernah nggak kepikiran, duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
2: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
3: Wow! Aku nabung buat beli HP.
2: Ini tabungan buat liburan sih.
1: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
2: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
1: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
2: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
1: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Seru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Yaelah, Dit, awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
1: Ah, berisik, main lagi ah, biar menang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Kusmanto meminta pemerintah daerah setempat segera membangun jembatan penghubung yang dapat mempermudah akses sejumlah desa menuju ibu kota Kecamatan Kapuas Tengah. Kusmanto menjelaskan kondisi tersebut dinilai kurang efektif, terutama bagi masyarakat yang setiap hari harus melakukan perjalanan untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, berdagang, mengurus administrasi hingga akses pendidikan dan kesehatan. Selain membutuhkan waktu lebih lama, masyarakat juga harus menghadapi kendala saat cuaca tidak mendukung atau debit air sungai berubah, sehingga aktivitas menjadi terganggu. Legislator tersebut menilai pembangunan jembatan penghubung yang memberikan dampak besar bagi peningkatan mobilitas warga serta mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Dengan adanya akses darat yang lebih memadai, distribusi barang dan hasil pertanian masyarakat juga akan lebih lancar. Selain itu, pelayanan publik yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan akan lebih mudah dijangkau.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Selamat siang Kulapahari. Ya, senang sekali saya Suneta Mantiki kembali hadir menemani aktivitas Anda. Tapi selamat lingguna latai, salam sahujud karende malempang, adil katalinu, becuramin kesaruga basengat kajubata, arus. Apa kabarnya di hari ini? Kebetulan banget nih ya edisi siaran kita. Hari ini Sabtu 23 Mei 2024 tentu saja. Yang kebetulan banget gitu ya, merupakan hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ya, yang ke-69.

semoga selalu sehat nih ya, bahagia dan tetap semangat menjalani berbagai aktivitas di siang hari ini yang penuh kehangatan ya. Seperti biasa nih Kulapa Hari, selama berapa jam nih? 5 jam ke depan nih ya, hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Banyak sekali nih, ada informasi yang akan kami hadirkan, menarik banget nih seputar budaya, seni, tradisi lokal, hingga obrolan santai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari yang masyarakat Kalimantan Tengah tentunya. Oke, ditemani juga dengan sajian musik-musik pilihan yang sudah siap membuat suasana siang Anda menjadi lebih santai dan menyenangkan ya, dari musik director kami, Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Kulapa Hari, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda program drama legenda ya. Kali ini ada drama legenda akan hadir menjumpai ruang dengar Anda, yaitu drama legenda Kisah Nyai Balau. Wow, ini Kisah Nyai Balau nih ya Kulapa Hari. Namun sebelumnya ada dua buah lagu yang akan dua lagu yang akan hadir di ruang dengar Anda begitu ya. Ada Vicky Sianipar, Pulau Semosir dan Eri.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: Wi, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak? Mau mendengar pendapat? Atau langsung memutuskan sendiri?
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

pendengar RRI, di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026, Meksiko, Kanada, dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola, dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Kisah Nyai Balau. Di daerah Tewah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, ada seorang perempuan bernama Nyai Balau. Selain anggun dan rupawan, Nyai Balau memiliki perangai yang baik, sopan dalam berucap, dan santun dalam berperilaku. Ia juga penurut dan patuh kepada kedua orang tuanya. Kecantikannya mengundang decak kagum para pemuda di kampungnya. Namun, tak seorang pun berani melamarnya, karena Nyai Balau berasal dari keluarga terpandang. Sehingga orang tuanya pun menginginkan Nyai Balau menikah dengan laki-laki dari keluarga terpandang pula. Mendengar kabar kecantikan Nyai Balau, seorang pemuda bernama Kenyapi datang melamarnya. Selain tampan, pemuda itu pun bijaksana.

0: kedatanganku ke sini untuk melamar anak gadis bapak. Aku berjanji akan menjaga dan membahagiakannya.
1: Kenyapi, aku tahu kau anak yang baik dan bijaksana. Aku sudah mengenal almarhum kedua orang tuamu. Baiklah kalau begitu niatmu. Aku titipkan anakku kepadamu. Jagalah dan bahagiakanlah dia.
0: Terima kasih, Pak. Aku pasti akan membahagiakannya.
2: Nyai anakku, tetaplah menjadi anak ibu yang baik. Jangan pernah berubah, anakku.

0: kau tidak keberatan apabila kita hidup mandiri? Tidak lagi kita tinggal bersama orang tuamu?
1: Iya, Kanda. Aku tidak keberatan. Lagi pula, kita tetap bisa menjenguk ayah dan ibu kapanpun kita mau. Saatnya kita pun harus belajar membina rumah tangga kita, Kanda, dan tidak lagi merepotkan ayah dan ibu.
2: Nyai Balau dan Kenyapi pun menyampaikan niat mereka kepada kedua orang tuanya.
1: Ayah, ibu, Nyai dan Bang Kenyapi berniat untuk hidup mandiri. Sudah saatnya kami tidak lagi merepotkan ayah dan ibu.
0: Iya, Pak. Saya dan Nyai Balau berniat untuk tinggal di rumah sendiri. Kami akan selalu menengok Bapak dan Ibu.
3: Baiklah, Nak. Jika memang begitu yang kalian inginkan. Tapi kalian harus mau menerima. Ayah dan Ibu akan membangun rumah untuk tempat

0: Setelah rumah itu selesai dibangun, Nyai Balau dan suaminya pun segera menempatinya. Keduanya hidup dengan penuh kebahagiaan, saling menyayangi satu sama lain. Kebahagiaan mereka pun semakin bertambah saat Kenyapi diangkat menjadi Tumenggung dan mendapatkan gelar Tumenggung Kenyapi. Namun sayang, sudah bertahun-tahun mereka menikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak berputus asa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dikaruniai anak. Ketika usia pernikahan mereka memasuki tahun ke-7, Nyai Balau pun mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan.
1: Kanda, akhirnya kebahagiaan kita lengkap sudah.
2: Sungguh kebahagiaan yang luar biasa, Dinda. Kita harus menjaga dan merawat anak ini dengan sebaik-baiknya. Aku berharap dia memiliki hati yang baik seperti ibunya.
1: Amin, Kanda. Aku juga berdoa semoga anak kita bijaksana seperti ayahnya, tumbuh dan menjadi anak yang membawa berkah untuk keluarga kita.
2: Anakku harus berkembang dengan sewajarnya, pandai bergaul dengan siapapun.
0: Putra Nyai Balau tumbuh dengan sehat. Seperti anak kebanyakan pun, dia bermain-main bersama teman-teman di kampungnya. Namun tiba-tiba pada sore hari, Nyai Balau gelisah karena sang anak belum juga pulang dari bermain. Tidak biasanya sang anak terlambat pulang.
1: Kanda, kenapa anak kita belum juga pulang? Padahal biasanya dia sudah kembali ketika hari sudah sore.
2: Ah, barangkali dia masih asik bermain bersama teman-temannya. Janganlah terlalu khawatir, Dinda.
1: Tidak, Kanda. Tidak biasanya dia pulang terlambat seperti ini. Sekarang hari sudah hampir gelap, Kanda. Aku takut terjadi sesuatu pada anak kita. Ayo, Kanda, segera kita cari dia.
2: Ya sudah, Dinda. Baiklah kalau begitu, daripada kau semakin gelisah.

Akhirnya, Nyai Balau bersama suaminya segera mencari anak semata wayang mereka ke seluruh penjuru kampung. Namun hingga larut malam, anak itu tidak juga mereka temukan. Nyai Balau pun menangis terseduh-seduh memikirkan nasib putranya.

0: kita? Hilang kemana anak kita? Kita sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak menemukannya juga.
1: Entahlah, Dinda. Kanda pun tidak tahu keberadaannya. Malam sudah larut. Sebaiknya Dinda beristirahat dulu. Pencarian kita lanjutkan besok saja.

Keesokan hari, Nyai Balau bersama sang suami dengan dibantu oleh seluruh warga melanjutkan pencarian. Namun anaknya pun belum juga berhasil ditemukan. Betapa sedihnya hati Nyai Balau karena anaknya benar-benar telah hilang. Namun ia tidak mau berputus asa. Ia bertekad untuk terus mencari. Suatu hari, Nyai Balau diam-diam meninggalkan rumah menuju ke sebuah hutan yang belum pernah dijamah manusia. Di hutan itu, ia balampah atau bertapa untuk meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah 7 hari 7 malam bertapa, akhirnya petunjuk itu pun datang melalui seorang nenek.

0: Wahai cucuku, janganlah kau mencari putramu lagi. Ia telah tiada.
1: Apa maksud nenek?
0: Ketahuilah cucuku, putramu telah dikayau oleh Antang dari Juking Sopang.
1: Apa, Nek? Anakku dikayau, dipenggal kepalanya. Siapa yang berbuat kejam seperti itu? Siapa yang tega memenggal kepala anakku? Tidak mungkin, Nek. Tidak mungkin, anakku sudah tiada.

0: Balau tak kuasa menahan air mata. Hatinya sangat sedih atas nasib yang menimpa putranya. Ia pun berniat untuk menuntut balas atas kematian putranya. Namun apa daya, dia tidak mempunyai kesaktian untuk menghadapi Antang.
1: Jangan khawatir, cucuku. Aku akan membantu untuk membalaskan dendammu. Aku akan memberimu kesaktian. Ambillah selendang sakti ini. Sewaktu-waktu, kamu bisa menggunakannya saat menghadapi musuh.
2: Benarkah, Nek? Terima kasih, Nek.
0: Setelah mendapatkan selendang itu, Nyai Balau pun bergegas kembali ke rumahnya. Setiba di rumah, suami dan seluruh keluarganya pun menyambutnya dengan penuh rasa sukacita.
3: Oh, Dindaku. Engkau telah membuat kami semua cemas. Setengah bulan lebih kami terus mencari, tapi tidak menemukan Dinda. Kemana saja Dinda selama ini?
2: Maafkan Dinda, Kanda. Dinda memang pergi dari rumah tanpa memberitahukan siapapun.
0: Nyai Balau pun kemudian menceritakan perjalanannya ke hutan hingga bertemu dengan si Nenek Sakti. Ia juga menceritakan perihal putranya yang telah meninggal dunia dikayau oleh si Antang. Karena itulah, ia pun mengajak suami dan seluruh keluarga serta sejumlah prajuritnya menuju Juking Sopang untuk menuntut balas atas kematian putranya.
3: Baiklah, Dinda. Kita akan lawan Antang. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2: Hai, Antang. Benarkah kamu yang telah mengayau putraku? Jika memang benar, mengakulah dan meminta maaf kepada kami.
4: Hei, wanita cantik. Kamu jangan sembarang menuduh seperti itu ya. Apa buktinya atas tuduhanmu itu?
2: Kamu tidak usah menyangkal. Kamulah pelakunya. Bunda Ikau Jemampate anakku.
4: Jangan berkata sembarangan ya. Kau akan merasakan akibat dari perkataanmu itu. Belum tahu kau siapa Antang.
0: Antang yang angkuh itu tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan ia malah menyerang Nyai Balau. Di luar dugaan, ternyata wanita yang ia hadapi bukanlah orang sembarangan. Serangannya dapat dihindari dengan mudah oleh Nyai Balau. Antang yang mulai kesal akhirnya menyerang Nyai Balau dengan membabi buta. Namun begitu ia lengah, Nyai Balau yang sakti langsung melemparkan selendangnya ke arah dada Antang. Tak ayal, pemuda yang sombong itu pun jatuh tersungkur ke tanah. Setelah berhasil menjatuhkan Antang, Nyai Balau kemudian mengajak keluarga pemuda itu untuk berdamai. Keluarga Antang pun menerima ajakan tersebut. Menurut adat suku Dayak, Antang harus membayar ganti rugi atas kesalahannya. Namun kesombongan Antang tidak habis. Ia menolak untuk membayar denda tersebut. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki, ia berusaha bangkit dan kembali menyerang Nyai Balau. Akhirnya pertarungan sengit pun kembali terjadi. Nyai Balau yang sudah muak melihat kesombongan pemuda itu langsung menyerang dengan selendang saktinya. Tak ayal, Antang pun tewas terbakar di tangan Nyai Balau.
2: Rasakan, Antang! Kau layak mati karena kejahatanmu!

Galau bersama suami dan rombongannya pun pulang dengan perasaan lega. Sejak itulah, Nyai Balau semakin terkenal sebagai orang yang sakti. Tewah pun menjadi negeri yang aman dan damai. Tak seorang pun yang berani mengusik kedamaian itu, karena takut pada kesaktian Nyai Balau. Atas permintaan seluruh rakyat Tewah, Nyai Balau pun dinobatkan menjadi pemimpin. Perempuan sakti itu memerintah dengan penuh bijaksana, hingga Tewah bertambah makmur.

0: negeri Juking Sopang, keluarga Antang ternyata menyimpan dendam kepada Nyai Balau. Setelah diam-diam menyusun kekuatan, mereka pun bergerak menuju Tewah untuk melakukan penyerangan dan agar kedatangannya tidak diketahui oleh pasukan Nyai Balau, mereka sengaja melewati jalan darat dengan menerobos hutan dan perbukitan yang belum pernah dilewati manusia. Setiba di Bukit Ngalangkang yang terletak di belakang perbukitan Tewah, pasukan keluarga Antang berhenti untuk mengatur siasat. Dan ketika hari mulai gelap, mereka turun dari bukit untuk menyerang Tewah. Anehnya, setiap kali hendak memasuki daerah Tewah, mereka selalu tersesat. Hal itu terjadi hingga berhari-hari lamanya.
1: Hei, kenapa kita hanya berputar-putar di sekitar perbukitan ini?
2: Ini pasti dikarenakan oleh kesaktian Nyai Balau itu. Aku yakin dia telah membentengi Tewah dengan kekuatan gaibnya.
0: Akhirnya, pasukan keluarga Antang tersebut memutuskan untuk pulang ke Juking Sopang dengan perasaan kecewa. Sementara itu, Nyai Balau dengan kesaktiannya sudah mengetahui peristiwa yang terjadi di sekitar Bukit Ngalangkang. Namun, ia baru memberitahukan hal itu kepada seluruh warganya setelah pasukan musuh telah pergi. Setelah peristiwa itu, tidak pernah lagi ada musuh yang berani mengusik Tewah. Demikian pula warga Tewah, tak seorang pun yang berani berbuat kejahatan karena takut pada Nyai Balau. Hingga akhir hayatnya, Nyai Balau memimpin Tewah dengan arif dan bijaksana. Jasa Nyai Balau selalu dikenang oleh warganya.

Demikian Sandiwara Radio, Legenda Kisah Nyai Balau. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Palangkaraya. Produser, Kepala Bidang Programa Siaran. Naskah oleh Natalia Meka. Sutradara, Olivia Dewi. Para pelaku, Suneta sebagai Nyai Balau, Roy Lando sebagai Kenyapi, Sunario Kennedy sebagai Antang, Darsit sebagai Ayah Kenyapi, Supriyani sebagai Ibu Kenyapi, Sarinawati sebagai Nenek Sakti, Narator Natalia.

0: Hutan Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Hui ma, punah ayah Cinderella. Ikau mah hening radio jikau na.
2: Heh, aku punyai sekalinya. Yebut ku ewe, dai kau tenai nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita Hutan Ita.
1: Kai aw.
2: Ya tu na TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je mana pak mamam tu na, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu na. Tapi, mela RRI tu, mahi-mahi kebangata. Mamam ni, amun atun khusus online na. Narayau, aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

kabar Anda masih bersama kami, Perempuan Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda, ya, Festival Gurita Magnet Wisata Gaur yang kembali diminati wisatawan beberapa hari. Ya, dari Bengkulu nih ya, Kabupaten Gaur, Provinsi Bengkulu, ya, menggelar Festival Gurita. Tuh ya. Festival Gurita ini dipadukan dengan peringatan ulang tahun ke-23 Kabupaten Gaur. Sama halnya di Kalimantan Tengah ya, Festival Budaya

Gurita ini digelar setiap tahun sebagai upaya mendorong perekonomian nelayan dan juga usaha kecil dan menengah di daerah itu ya. Nah, Klopari ia juga menekankan festival Gurita ini sejatinya simbol keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat

gurita. Oke, kalau Pak Hari, menu utama gurita ya. Wow, ini gurita, ini benar-benar gurita nih ya. Selain menjadikan gurita ini produk andalan, pemerintah juga melakukan langkah konservasi gurita berkolaborasi dengan inisiatif NGO gitu ya, NGO. Ya, kalau Pak Hari itu tadi sekilas informasi untuk Anda kami hadirkan. Jangan kemana-mana, masih kami temani di sajian.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Malam hari, suasana hikmat menyelimuti oleh jangting yang lantai 2 kantor gubernur Kalimantan Tengah. Pada Jumat kemarin, di hadapan para tokoh adat, pejabat daerah, dan aparat keamanan, Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran resmi melantik Dewan Adat Dayak DAD dan Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak Batamat Kabupaten Kota Sekalimantan Tengah sekaligus Lembaga Bantuan Hukum LBH DAD Kalteng. Pelantikan ini mencakup struktur kepengurusan DAD dari 8 kabupaten kota, Batamat dari 4 kabupaten, serta LBH DAD Kalteng, semuanya berlandaskan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah nomor 16 tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang dibacakan oleh Sekretaris Umum DAD Yulindra Dedi. Presiden Majelis Adat Dayak Nasional MADN periode 2001-2026 Martin Bila turut memberikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik. Gubernur Agus Tiar Sabran yang juga menjabat sebagai Ketua DAD Kalimantan Tengah menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekedar seremonial belaka. Ia juga mengingatkan bahwa Kalimantan Tengah bukan hanya kaya dari sisi sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman suku, budaya, dan agama. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada Berita Mahalo.

0: Halo, Kulapa Hari. Aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro 4 RRI Palangkaraya. Bahagia di nanti telah tiba.
1: Budaya Huma Betang Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: Lupa hari ini masih bersama kami Perompas Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini. Tentu saja bagaimana kabar Anda? Semoga saja aktivitas apapun yang Anda lakukan nih ya bisa berjalan dengan lancar ya. Kelapa hari yang pastinya di hari Sabtu ini pada siap-siap aja nih ya untuk menghadiri gitu ya. penutupan Festival Budaya Senmulang nanti malam tepatnya di Bundaran Besar Palangkaraya, Bundaran Talawang nih ya. Jadi siapkan diri Anda kelapa hari, bagi kelapa hari yang enggak ada jadwal ataupun enggak ada acara ataupun enggak ada program, wes gitu ya. Boleh banget tuh jalan-jalan ke Bundaran Besar Palangkaraya ya. Karena nanti malam itu akan ada banyak penampilan di saat penutupan nanti gitu ya, penutupan Festival Budaya Senmulang. Jadi kelapa hari bisa pamit gitu ya dengan teman-teman yang udah datang dari berbagai daerah kabupaten yang udah berapa lama gitu ya di Palangkaraya untuk mengikuti Festival Budaya Senmulang. Dan kegiatan Festival Budaya Senmulang ini juga merupakan rangkaian Hari Jadi Provinsi Kalimantan Tengah nih yang ke-69. Tadi pagi udah kita dengarkan bersama tuh ya peringatan hari ulang tahun ya dalam bentuk upacara tadi pagi di Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kelapa hari itu tadi ya sekilas informasi untuk Anda. Jadi punya kelapa hari gitu ya yang enggak punya acara, malam ini boleh banget tuh ya datang ke Bundaran Besar Palangkaraya. Di sana banyak hiburan juga dan juga banyak pelaku UMKM ya, kuliner-kulineran di sana juga banyak ya, dan juga banyak produk-produk unggulan juga. Boleh banget ya datang ke Bundaran Besar Palangkaraya ya, Bundaran Telawang. Kali ini kelapa hari kami hadirkan untuk Anda teras UMKM dengan judul optimalisasi potensi ya melalui pengembangan industri kecil menengah. Dalam hal ini merupakan siaran ulang nih ya, siaran ulang dari Perompat Suara Budaya Palangkaraya. Selamat mendengarkan, semoga bisa bermanfaat untuk Anda.
1: Dari bumi tambun bungkai menyapa seluruh kelapa hari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

Pulau Pahari, melalui momentum ini kita bersama-sama melihat bagaimana potensi lokal yang ada di Kalimantan Tengah terus berkembang lewat kreativitas dan inovasi pelaku industri kecil menengah tentunya. Tidak hanya menjadi ajang promosi produk unggulan daerah, Kalteng Expo juga

khususnya dalam pelaksanaan Kalteng Expo ini merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya mempromosikan potensi daerah yang meliputi sektor perdagangan, perindustrian, perekonomian, pertanian, perikanan dan perkebunan, kehutanan, sumber daya alam, baik itu pariwisata, jasa konstruksi dan investasi kepada masyarakat luas. Itu merupakan salah satu kegiatan tahunan yang

0: sekali ini juga ibu bapak sekalian yang kami hormati, kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan pelaksanaan kegiatan ini adalah merupakan mendukung kegiatan pelaksanaan kepada pelaku usaha yang khususnya memberikan ruang pameran bagi pelaku usaha mikro untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan omset penjualan secara langsung. Dan begitu juga Kalteng Expo juga memberikan satu peluang investasi menjadikan instalasi informasi bagi peluang investasi berbagai sektor unggulan di daerah seperti pariwisata, pertanian yang seperti kami kasih tahu tadi, dan ini juga memberikan satu edukasi dalam meningkatkan mutu. Nah, ibu bapak, hadirin yang kami hormati, ini merupakan mendorong inovasi dan daya saing produk lokal agar memenuhi standar permintaan pasar yang lebih meluas. Mungkin itu aja Bu yang kami sampaikan. Mungkin ibu bapak pemirsa yang kami hormati dalam pelaksanaan kegiatan ini, biarlah melalui Kalteng Expo kita memberikan suatu ranah yang baik kepada pelaku usaha dalam mengembangkan produk unggulan masing-masing. Dan dari situ juga kami menyampaikan bahwa pelaksanaan Kalteng Expo ini tidak hanya diselenggarakan atau diikuti berapa orang dari berapa peserta, tapi dari 14 kabupaten kota itu dan 3 Forkopinda, 21 OPD, instansi vertikal baik itu BUMN, BUMD, mitra kerja dan perbankan. Nah, di samping itu juga kami mengundang khusus semangat kepada pelaku usaha yang ada di Kalimantan Tengah untuk sama-sama mempromosikan peranah mereka ragam produk unggulan yang ada di Kalimantan Tengah. Itu yang kita sampaikan.
1: Kalau untuk produk unggulan lokal sendiri nih Pak, apa saja yang paling banyak menarik perhatian pengunjung tahun ini?
0: Dari kelihatan apa yang mendaftar dari sekian peserta yang mengikuti Kalteng Expo, kebanyakan adalah anyaman rotan.
1: Anyaman rotan.
0: Iya, anyaman rotan dengan produkan makanan snack kelihatannya itu. Iya. Ini salah satu kebanggaan kita dari Kalimantan Tengah bahwa kita salah satu yang memiliki bahan baku rotan yang sangat bervariatif dan memiliki berbagai macam jenis hasil produk unggulan dari anyaman rotan.
1: Untuk sejauh ini Pak, bahan baku anyaman rotan atau rotan ini sendiri apakah banyak tersedia di daerah Pak?
0: Oh, banyak. Sekarang sudah ada sentra rotan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di daerah Katingan.
1: Katingan.
0: Iya, itu merupakan salah satu ada pabrik rotan yang sudah mengikutsertakan warganya untuk mengerjakan anyaman-anyaman kerajinan-kerajinan. Karena di Kalimantan Tengah ini salah satunya sumber rotan yang terbanyak. Memang yang kita data itu yang berada di Katingan, tidak hanya di Katingan aja, ada di Barito Utara, ada juga di Murung Raya. Nah, itu produk-produk mereka memiliki jenis rotan yang berbeda dan hasilnya pun sangat luar biasa karena dari masing-masing daerah itu memiliki produk-produk unggulan ataupun pengrajin-pengrajin yang bermeka rakam. Makanya hasil produknya dari Kalimantan Tengah ini baik itu berupa tas ataupun dalam bentuk manik-manik ataupun yang lain itu bermeka rakam. Karena banyak yang memiliki itu adalah muti-muti talenta yang berbeda.
1: Betul. Luar biasa. Karena ini udah banyak yang bisa dalam artian menjawet ya Pak ya.
0: Betul.

kerajinan tangan, hasil tangan mereka sendiri. Bahkan ada yang unik, selain di Katingan pasti akan berbeda hasil pembuatan dari daerah Murung Raya.

0: sudah melakukan beberapa pelatihan, terutama minggu kemarin kita sudah melakukan pelatihan anyaman, pembuatan anyaman rotan tapi dalam bentuk kap lampu. Nah, mungkin nanti rekan-rekan sekalian, permisa yang budiman, bisa melihat ke stand Dinas Perdagangan dan Perusahaan Provinsi Kalimantan Tengah, itu akan ada berbagai macam produk pelatihan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha dan calon-calon pelaku usaha. Ini sesuai dengan program dari Gubernur Kalimantan Tengah dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dalam mengembangkan pelaku-pelaku usaha yang dari Kalimantan Tengah. Ini salah satu ajang yang berpotensi sekali untuk pelaku usaha untuk menunjukkan kreativitasnya, karena pemerintah sudah memberikan suatu wadah yang sangat luas kepada pelaku usaha dalam mengembangkan kemampuannya. Mungkin melalui kegiatan ini juga kita bisa menjadikan mengundang daerah-daerah lain, contohnya provinsi tetangga yang ada sekitar kita, untuk ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan ini.
1: Apakah sudah ada yang mendaftar, Pak, untuk provinsi tetangga?
0: Kelihatannya sudah ada yang mendaftar dari Banjarmasin. Cuma ini kita mengecek ulang lagi apakah pelaksanaan pada saat nanti mereka akan hadir pada saat kegiatan nanti. Tidak hanya itu aja, kegiatan-kegiatan kerajinan ini kita juga menampilkan bekerja sama dengan perbankan, di mana mereka mengharapkan kita dengan Bank Kalteng, ya, kita mengharapkan juga menggunakan kiris yang mungkin sekarang lagi dipromosikan oleh Bank Kalteng, bank daerah kita, bahwa gimana sih cara menggunakan kiris dengan bijak.

0: perdagangan
1: gitu, yeah. Maaf, itu ada nggak mereka apa yang langsung melaksanakan atau membuat jawet seperti itu secara langsung, bukan produk jadi loh Pak, biasanya kan dipajang produk
0: jadi. Oh iya, istilahnya itu demo ya.
1: Yeah.
0: Nah, mungkin tahun ini belum kita konfirmasikan dulu dengan rekan-rekannya lain. Yang pasti pada saat pembukaan nanti tidak hanya kerajinan ya Bu yang kita tampilkan, tetapi kita akan menyajikan lagu-lagu Krungut. Nah, dari Dinas Perdagangan. Itu merupakan salah satu juga bahwa ranah kegiatan Kaltek Expo ini juga hanya barang, tetapi juga desain-desain atau lagu-lagu daerah yang akan kita tampilkan. Itu.
1: Misalnya Pak, kalau untuk lagu daerah itu apa saja nanti Pak yang akan ditampilkan?
0: Mungkin masuk dalam daftar list dulu ya, kita lagu-lagu apa yang akan kita tampilkan.

0: bisa diulang, Mbak?
1: Tantangan terbesar bagi mereka pelaku industri kecil menengah biasanya apa?
0: Oh ya, yang kita alami ya, karena kita merupakan salah satu membina para pelaku usaha yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya dalam hal ini tantangan yang mereka hadapi yang pasti adalah mereka harus menampilkan suatu produk unggulan mereka, terutama ya salah satunya adalah produk makanan. Dari segi kemasan mereka harus memiliki kualitas yang tinggi, dan itu pun harus mereka perhatikan adalah cara penyampaian di dalam packagingnya itu, apakah itu sudah sesuai atau tidak. Nah itu yang Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalimantan Tengah, khususnya bidang industri, juga melakukan binaan atau pendampingan. Di Dinas Perdagangan

karena suatu karya itu ada nilainya. Kita melihat dari karya, dari pelaku usaha ataupun yang melakukan penjawetannya itu sendiri, apakah karena dia sendiri yang bisa menilai produknya. Ya, rata-rata dari Kalimantan Tengah dia sendiri menilai produknya, kalau produknya itu lebih bagus dari yang dia punya nilai sendiri. Nah, itu yang selama ini kita tidak mempunyai harga standar tersendiri. Biasanya kalau dari pihak konsumen ataupun pihak pengrajin itu dia mereka punya standar sendiri. Karena dari bahan mereka sudah mengambil bahan dari luar. Nah, itu yang menjadi bahan pertimbangan mereka kenapa dari produk-produk dagangan yang ada di Kalimantan Tengah khususnya ya rotan itu

utama di rotan ya, itu karena berbagai macam bentuk dengan karya mereka itu yang membuat nilai harga dari barang itu menjadi naik. Ada kita katakan, kalau kita katakan itu stabil atau merata, itu kita susah ya kita mengatakan itu barang itu harganya segini, karena mereka sudah memiliki harga standar tersendiri dari pelaku usahanya itu sendiri, karena dari bahan baku yang mereka peroleh.

0: untuk pelaku usaha. Kenapa? Mungkin dari pengrajin dibeli oleh oleh pelaku usaha yang akan menjualkannya itu. Mungkin dari segi penjualannya itu pasti dari segi pemasaran. Mereka kasih harga, seandainya harganya 5.000 kata ibu tadi ya, 5.000 dinaikin jadi 7.000. Nah, mungkin dari segi transportasi yang mereka ambil, seandainya dia mengambilnya dari daerah Muratewe, terus dibawanya di Kalimantan Tengah, berarti harga transportasi itu yang mereka hitung, dan harga pajak juga harus mereka perhatikan hal itu, karena mereka menggunakan perusahaan yang mereka pakai. Mungkin di situ plus dengan keuntungan. Nah, keuntungan itu biasanya itu ada nilai tersendiri yang mereka kasih.
1: Oke, baik Pak, cukup jelas.

serta pemuda, generasi muda sekarang sangat luar biasa, Ibu. Banyak mereka dari generasi muda juga sudah banyak menggunakan produk-produk lokal. Banyak mereka bisa mempromosikan karya-karya dari kita dari Kalimantan Tengah. Contohnya aja mereka pada saat mereka posting ataupun mereka ngevlog tentang kegiatan mereka, pasti mereka menggunakan mempromosikan barang-barang yang mereka gunakan. Contohnya kami juga sudah melakukan kerjasama dengan anak-anak remuda yang ikut kegiatan-kegiatan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Contohnya kemarin mereka menjawet, ya, yang kami laksanakan di satu minggu yang lalu di BPLKES itu banyak anak-anak muda yang kita ikut sertakan untuk menggenerasi, sehingga karya-karya ataupun ada di Kalimantan Tengah ini tidak hilang, tetapi kita sudah memiliki generasi menjawet untuk anak-anak muda, sehingga mereka mengenalkan, oh ini yang merupakan budaya kita, oh ini merupakan produk unggulan dari daerah, dan ini yang harus kita pertahankan. Generasi kita lah yang harus kita pelajarin, harus kita bina, dan harus kita bimbing. Makanya jika kita dari industri, khususnya saya juga memperkenalkan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Tanah Tengah, tidak hanya itu tentang pembinaan IKM, tapi kita juga ada salah satu dinas ataupun salah satu UPT yang ada di Dinas Perdagangan, baik itu Rumah Kemasan dan Dekranasda. Nah, untuk Dekranasda, kami akan menyampaikan ibu bapak ibu sekalian, Dekranasda yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu wadah untuk menaungi kerajinan-kerajinan pelaku usaha yang dari Kalimantan Tengah untuk bisa ditampilkan dalam bisnis pariwisata yang ada di Kalimantan Tengah. Dekranasda yang saat ini dipimpin oleh langsung dari Ibu Gubernur Kalimantan Tengah sebagai ketua dari Dekranas Provinsi Kalimantan Tengah, sangat-sangat menghimbaukan juga dalam kepada pelaku usaha terutama generasi muda dalam mengembangkan produk-produk

Kalimantan Tengah. Nah, melalui kegiatan inilah yang ada di Mulai Caltech Expo, kami juga akan menginformasikan bahwa di tanggal 21 nanti, 21 Mei 2026, Dekranasda Provinsi Kalimantan Tengah melalui Gubernur Kalimantan Tengah akan mengadakan lomba

inilah karya wastral yang ada di Kalimantan Tengah melalui kain yang ditampilkan, batik yang ditampilkan, sehingga generasi muda tahu untuk bisa menghargai.

lokal yang ada di Kalimantan Tengah itu adalah kita harus membina dan harus memelihara apa menjadi warisan daerah kepada kita. Khususnya yang kita tekankan ini adalah kepada anak muda untuk menjaganya dan memeliharanya. Tidak hanya kita memperhatikan apa yang ada yang kita hadapin, karena kita berhadapan dengan kemajuan zaman. Nah, karena itulah melalui bimbingan teknis, pelatihan, pengawasan kepada produk-produk lokal yang ada di Kalimantan Tengah ini, makanya kita tetap melakukan pembinaan. Itu yang kuncinya. Sehingga produk lokal kita tidak kalah dengan produk-produk luar. Banyak kita lihat produk-produk luar mempengaruhi produk-produk lokal. Tetapi yakin aja, produk-produk kita memiliki ciri khas tersendiri dan tidak kalah saing dengan produk-produk luar. Contohnya aja, waktu kita mengikuti kegiatan yang ada di Banten. Nah, pada saat itu kita mengikuti kegiatan itu, banyak mereka menanyakan tentang jawet kita, tentang rotan kita. Bahkan souvenir yang mereka gunakan di sana, mereka malah menggunakan tas jawet kita untuk jadi handpost punya mereka. Nah, itu luar biasa yang mereka pesan langsung ke Kalimantan Tengah. Nah, melalui ini juga yang akan kita memberikan itu adalah inovasi produk dari pelaku-pelaku usaha kita yang ada di Kalimantan Tengah, dan memberikan informasi digital, sehingga informasi-informasi yang kita terima juga tentang produk-produk unggulan masing-masing dari itu dapat tersampaikan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Investasi yang harus jalan satu investasi yang harus kita miliki adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Itu yang tujuan utamanya. Pendidikan, pengawasan, dan pelatihan kepada generasi muda ataupun kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan banyak bahan baku yang ada di daerah itu yang harus dikembangkan.

kita sudah melihat dari pelaku usaha ini sudah memberikan suatu informasi melalui media. Nah, kita juga dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan melalui UPT rumah kemasan yang ada di Temang Tilung itu ada studio untuk memberikan edukasi kepada pelaku usaha untuk mengembangkan informasi kepada mereka. Di situ ada orang-orang teknis yang akan memberi atau membimbing kepada pelaku usaha gimana sih caranya untuk membuat suatu penampilan itu lebih menarik. Sehingga melalui bimbingan teknis yang ada di rumah kemasan nanti itu dikembangkan. Karena memang secara khusus sudah disediakan oleh pemerintah daerah untuk pelaku usaha untuk dapat menyampaikan ini loh produk unggulan ini loh yang harus mereka ketahui makanan atau tumpurdak yang

pasti yang pertama itu tadi, pertama kan informasi atau melalui media digital yang kita miliki. Yang kedua adalah produk kita yang harus kita perhatikan adalah kemasan, packagingnya, dan penyampaian dalam produk itu yang harus kita perhatikan. Kebanyakan kita tidak memperhatikan penyampaian dalam bentuk produk, dalam bentuk dalam kemasan itu, kita asal jadi. Nah, makanya kita sudah, pemerintah daerah sudah memiliki rumah kemasan. Di situ akan dilajarin gimana sih untuk menyampaikan produk ke dalam bentuk kemasan, sehingga kita cepat memberikan informasi kepada pelaku usaha ataupun kepada konsumen yang ingin melihat ataupun mengetahui, oh ini produk yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, melalui itulah dinas, mulai di Dinas Perdagangan tidak henti-hentinya mengasihtahukan bahwa kami memiliki klinik IKM. Di situ tempat konsultasi, tempat untuk memberikan informasi atau tempat bimbingan teknis kepada pelaku usaha. Yang pasti selama ini kami menyesuaikan apa yang menjadi

0: produk-produk mereka luar juga. Mereka tidak tahu bahwa produk kita tuh ada gitu, bagus juga, bisa dipakai, bisa digunakan, seperti itu.
1: Baik, kita juga memberi informasi ya Ibu, bahwa kita kan di 14

0: Nah, apa yang menjadi produk unggulan dari masing-masing daerah itu? Contohnya yang baru sekarang ini adalah Barcel. Mereka memiliki ciri khas dari batik. Batik, dan mereka sudah memasukkan hakinya sebagai merek mereka, itu sudah disahkan. Nah, contoh Barcel, salah satunya Barcel Barut, itu sudah menyatakan ini produk punya kami. Nah, itu yang harus kita perhatikan, bahwa masing-masing kabupaten kota pun sudah memiliki ciri khas tersendiri. Bahan baku yang ada di kabupaten itu, di masing-masing daerah itu berlimpah. Tinggal kita sendiri yang sebagai putra daerah ataupun pemilik daerah itu dapat mengembangkan potensi apa sih yang mau kita tingkatkan dari masing-masing daerah itu. Contohnya yang sangat dominan sekali adalah sekarang itu makanan. Nah, masing-masing beda. Contohnya aja amplang. Amplang yang ada di Pangkelambun dengan amplang yang ada di Barcel atau di Barut itu beda, karena masing-masing memiliki ciri khas. Nah, kemarin kita melakukan kerajinan atau pelatihan kepada pelaku usaha yang ada di Barut, pembuatan amplang dari patin. Nah, itu beda, rasa beda. Nah, kalau di si Pangkelambun, mereka memiliki makanan apa? Amplangnya yang terbuat dari ikan tenggiri. Nah, beda-beda. Itulah ciri khas masing-masing dari daerah yang mungkin dari kita semua dapat melihat, oh inilah beragam ciri khas dari masing-masing budaya dan ciri khas dari masing-masing daerah itu.
1: Oke, jadi berbeda-beda bahan bakunya Pak ya, seperti ikannya beda, ikan patin, ikan tenggiri, ikan apa,
0: ya, betul.
1: Itu tergantung daerah penghasil apa di sana, atau bisa juga nanti amplang dari udang begitu ya Pak ya.
0: Betul, kemarin yang terakhir itu mereka coba membuat wadi ikan. Nah, sekarang sudah ada inovasi lagi yang terdengar ini, mereka membuat wadinya seperti abon, dikeringkan. Nah, itu inovasi baru. Mudah-mudahan melalui kegiatan yang kami bina tadi, mereka bisa mendapat izin halalnya dan dari Balai POM. Itu yang masih mereka urus. Itu inovasi baru, itu

Betul, karena gini, kita kan sudah disediakan Tuhan bahan-bahan atau potensi alam yang sangat luar biasa. Tinggal kita sendiri lagi yang mengembangkan. Makanya kami dari Dinas Perdagang Perindustrian melalui bidang industri mengembangkan, membimbing secara intern kepada pelaku usaha. Makanya di dalam setiap tahun itu kita didapat restu ataupun kegiatan kami didorong oleh pemerintah untuk tetap membimbing pelaku usaha sehingga kelihatan. Dalam pelaksanaan kegiatan, contoh di Kalteng Expo ini aja, banyak pelaku usaha kita itu sudah antusiasnya tinggi untuk mengikuti kegiatan ini. Cuma arealnya yang memang tidak mencukupi, kurang. Makanya adanya seleksi. Dari seleksi itu akan kita lihat siapa yang terbaik dari sekian yang ada yang akan kami tampilkan. Tetapi pemerintah tidak menutup kemungkinan juga sudah menyiapkan wadah, yaitu setiap malam minggu itu. Betul, itu sudah pemerintah daerah kita sangat memperhatikan pelaku usaha yang kita yang dari Kalimantan Tengah sehingga kesejahteraan mereka pun melalui usaha yang mereka laksanakan atau mereka lakonkan itu menjadi hal yang positif dan mereka dapat menambah income kehidupan mereka ini.

Kami dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengharapkan melalui kegiatan ini dapat memberikan transformasi menjadi pilar utama ekonomi daerah dan nasional. Pelaku usaha didorong untuk menjadi lebih tangguh, kreatif, dan inovatif agar mampu menembus pasar ekspor. Yang pasti itu yang kami sampaikan. Dan satu, kami juga terima kasih kepada RRI yang telah mengundang kami untuk hadir kepada kegiatan hari ini yang berjudul Optimasi Prestasi Lokal Melalui Pengembangan Industri Kecil Menengah di Kalteng Expo 2006. Ini salah satu ucapan terima kasih juga sehingga kami dapat menyampaikan bahwa Kalimantan Tengah ada kegiatan Kalteng Expo yang mengundang masyarakat untuk bisa melihat produk-produk unggulan yang ada di 13 kabupaten satu kota. Ini adalah kegiatan yang diharapkan Pak Gubernur Kalimantan Tengah dapat memberikan suatu wadah atau informasi kepada daerah-daerah lain bahwa Kalimantan Tengah ini memiliki ciri khas dan berbagai ragam.

Komunitas UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Lo Pahri, Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Syaini menilai tanaman sorghum varietas Bio Guma 2 atau yang dikenal sebagai sorghum manis memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pangan alternatif di Kota Palangkaraya. Tanaman tersebut dinilai mampu mendukung ketahanan pangan daerah sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Menurut Syaini, pembangunan sorghum manis sangat cocok dilakukan di wilayah Kota Palangkaraya karena memiliki daya tahan yang baik terhadap berbagai kondisi lahan. Selain itu, tanaman tersebut juga dinilai lebih efisien dalam penggunaan air sehingga potensial dikembangkan di tengah tantangan perubahan iklim. Ia juga menjelaskan sorghum memiliki sejumlah keunggulan sebagai bahan pangan alternatif. Selain kaya nutrisi, sorghum juga bebas gluten dan memiliki kandungan serat tinggi yang baik untuk kesehatan masyarakat. Tidak hanya bijinya, bagian batang tanaman sorghum juga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan nira. Nira bernilai ekonomi, potensi tersebut dinilai dapat memberikan peluang baru bagi masyarakatnya dan juga pelaku pertanian di daerah. Pemerintah Kota Palangkaraya berharap pengembangan sorghum dapat terus diperluas melalui kolaborasi dengan petani, akademisi, dan berbagai pihak terkait. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat inovasi sektor pertanian di daerah. Demikian saya, Suneta Mantike. Sampai jumpa pada berita.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
3: Jamu-jamu! Jamu nih mas, jamu nih mbak. Tombo wato, tombo masuk angin. Monggo, jamu.
4: Dikutip Wikipedia, tradisi minum jamu diperkirakan sudah ada sejak 1300 Masehi. Jamu merupakan minuman bersejarah. Kata jamu sendiri berasal dari Jawa kuno yang berarti jampi, yang bermakna penyembuhan. Jamu terbuat dari rempah-rempah dan tanaman herbal yang diekstrak sarinya dengan cara ditumbuk. Di antaranya, kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, biji pala, dan aneka tanaman herbal lainnya. Manfaat minum jamu di antaranya untuk pencegahan penyakit, pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran, dan kecantikan. Jamu telah ada sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha. Relief yang menggambarkan pembuatan atau penggunaan jamu ditemukan pada beberapa candi di Indonesia, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Penantaran, Candi Suku, dan Candi Tegalwangi. Selain dari relief candi, jamu juga ditemukan dalam prasasti Madawapura, peninggalan kerajaan Majapahit. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa profesi peracik jamu disebut dengan acaraki. Seorang acaraki harus berdoa terlebih dahulu sebelum meracik jamu. Ia juga harus bermeditasi dan berpuasa sebelum meramu jamu. Meskipun saat ini tradisi meramu jamu tidak hanya ada di Pulau Jawa, kata jamu digunakan secara nasional. Jamu sudah menjadi kekayaan Nusantara karena di dalamnya terdapat ramu-ramuan herbal dari daerah lain di Indonesia.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam legam macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, ya ke? Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
2: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?
3: Halo Pak Hari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini tentu saja kami hadirkan sekilas informasi untuk Anda. Kula Pak Hari, ada beberapa informasi penting juga ya berkaitan dengan krisis yang ada di luar negeri begitu ya, termasuk krisis iklim Kula Pak Hari. Nah, selain

Program pertanian inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, mampu membawa petani ke dalam rantai pasok industri. Melalui program Pelita atau pemberdayaan lintas abilitas, gitu ya, kelompok petani disabilitas di wilayah tersebut kini mampu menjadi pemasok tetap ya sayuran hidroponik untuk kafe, restoran dan juga pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di sejumlah daerah Sulawesi Selatan. Nah, program yang diinisiasi Manava Foundation ini dijalankan di Dusun Bonto, Bulaeng, Bulukumba. Dalam beberapa bulan terakhir, kelompok petani binaan program tersebut berhasil membukukan pendapatan hingga lebih dari 60 juta rupiah dari hasil panen selada hidroponik. Iya, program manajer Pelita Iqbal Naufal mengatakan program tersebut dirancang untuk menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi penyandang disabilitas di sektor pertanian, mulai dari keterbatasan alat yang ramah disabilitas hingga akses pasar. Itu tadi sekilas informasinya. Kula Pahari, jangan kemana-mana, masih kami temani dengan sajian lagu berikut ini untuk Anda spesial di hari ini Sabtu 23 Mei 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nginep dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Nginep dulu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Awe atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu benar.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
3: Beri lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Pulau Pahriana masih bersama kami, Promo Suara Budaya Palangkaraya. Ya, satu informasi untuk Anda, kereta api Sangkuriang jadi andalan wisatawan menuju ujung timur Pulau Jawa ya. Pulau Pahari kehadiran kereta api Sangkuriang relasi Bandung Ketapang Banyuwangi mulai mengubah pola perjalanan masyarakat menuju wilayah ujung timur Pulau Jawa dan sekitarnya. Sejak diluncurkan pada 2 Mei 2026, kereta api Sangkuriang langsung dipadati penumpang dan menjadi salah satu moda transportasi favorit, terutama saat momentum libur panjang. Bagi wisatawan, perjalanan menggunakan kereta api dinilai menjadi alternatif

ketepatan waktu. Selain menawarkan ketepatan waktu, moda transportasi berbasis rel juga mulai banyak dipilih karena memberi perjalanan yang lebih praktis dibanding jalur darat yang kerap padat pada musim liburan. Ya, beberapa hari PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 9 Jember mencatat dalam kurun waktu 20 hari pertama, pengoperasian kereta api Sangkuriang berhasil menjadi salah satu kereta api favorit masyarakat dengan tingkat okupansi

pada periode 2 hingga 21 Mei 2026 tercatat sebanyak 8.732 penumpang ya. Dan momentum tingginya minat masyarakat juga terlihat selama masa libur panjang cuti bersama pada periode 13 hingga 17 Mei 2026. Lomba hari itu tadi informasi untuk Anda, jangan kemana-mana, kita akan jalan pukul 13 waktu Indonesia Barat saat kami sampaikan warta berita mahalau dan juga informasi menarik lainnya untuk Anda sesaat lagi.

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: Oi, Narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

Pulau Pahari, Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kota Waringin Barat pada Senin kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai upaya memperkuat pembangunan infrastruktur pemukiman masyarakat di wilayah setempat. Rombongan Komisi 4 DPRD Kalteng disambut jajaran struktural di Disperkim Kota Waringin Barat. Pertemuan berlangsung dalam suasana koordinatif guna menyinkronkan program pembangunan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, diantaranya penataan kawasan kumuh, penyediaan akses air bersih, hingga peningkatan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat. Program pembangunan kawasan permukiman dinilai penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur permukiman yang memadai juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan hunian yang sehat dan nyaman. Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi 4 DPRD Kalteng Lohing Simon menegaskan pemerataan pembangunan infrastruktur permukiman menjadi salah satu prioritas daerah. Menurutnya, pembangunan kawasan permukiman akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Kalimantan Tengah. Saya Januar Apriansa selaku KCC sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik termasuk Euforia Piala Dunia 2026. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya.
1: Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Lomba hari ini masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya di siang hari ini nih. Kami hadirkan untuk Anda rangkaian program, kali ini satu buah paket acara ya. Ada feature budaya dan sebelum feature budaya kami hadirkan masih ada satu lagu ya bersama Sri Hanuraga dengan Paris Berantai untuk Anda. Dan juga nanti setelah lagu Paris Berantai akan hadir program paket feature budaya dengan judul Sapundu ya untuk Kulo Paris. Setelah itu juga akan ada feature dengan judul Mengenal Silat Suku Dayak Kalimantan Tengah. Oke, langsung saja kami hadirkan untuk Anda berikut ini.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Sejak berpuluh-puluh tahun lalu, suku Dayak tinggal berdampingan dengan alam sembari menyelaraskan proses hidup dengan Sang Pencipta. Adalah kepercayaan kaharingan yang menjadi salah satu bukti nyata pola hubungan vertikal suku Dayak dengan Tuhannya. Kaharingan yang merupakan kepercayaan asli suku Dayak di beberapa pedalaman Kalimantan Tengah sudah dianut jauh sebelum agama-agama lain masuk pulau Kalimantan Tengah. Dan upacara tiwah sendiri adalah salah satu ritual keagamaan untuk umat Kaharingan. Tiwah merupakan ritual untuk mengantarkan arwah leluhur yang telah meninggalkan dan ke Lewu Tatau atau surga. Sebuah prosesi kematian tingkat akhir yang dilakukan dengan cara membersihkan dan memindahkan sisa jasad berupa tulang belulang dari liang kubur ke tempat yang baru. Dari sekian banyak media yang digunakan dalam upacara tiwah, ada satu hal yang tidak bisa ditinggalkan adalah patung Sapundu. Nah, kali ini kami mengajak saudara untuk lebih mengenal patung Sapundu yang merupakan media dalam berbagai ritual khas Dayak Kalimantan Tengah.
1: Jadi sekarang saya ingin menjelaskan tentang apa itu Sapundu dan dari mana asalnya nama atau sebutan dari Sapundu ini, kemudian bahan yang digunakan untuk membuat Sapundu. Jadi Sapundu itu sebenarnya sebuah patung yang merupakan atau berbentuk manusia, juga berbentuk hewan di atasnya, juga berbentuk guci. Itu ada tiga macam bentuk Sapundu. Dan Sapundu ini tidak semuanya harus digunakan untuk mengikat hewan korban, tapi bisa saja digunakan untuk diletakkan atau ditempatkan di depan rumah seseorang yang dalam kehidupannya cukup berwibawa dan keberadaan ekonominya cukup mapan atau kaya, katakanlah demikian, dan juga orang tersebut dikenal dari beberapa wilayah setempat. Dan Sapundu, nama sesungguhnya ini adalah patung. Cuma patung ini ada berukuran besar, ada berukuran kecil. Kalau yang berukuran kecil namanya itu patung Keruhe, tidak disebut Sapundu. Yang berukuran besar baru dikatakan itu patung besar. Tapi bukan mutlak harus Sapundu. Dikatakan Sapundu karena Sapundu itu tidak bisa bergerak kemana-mana, walaupun bentuknya manusia, berbentuk hewan buas seperti patung harimau, gajah misalnya. Karena mereka tidak bergerak, maka dikatakan Sapundu. Jadi kalau dia dihadapkan ke matahari hidup, tetap dihadapkan ke matahari hidup, tidak bisa berubah. Nah, inilah sebabnya dikatakan patung Sapundu. Kemudian patung Sapundu ini juga dimanfaatkan atau digunakan, yaitu untuk mengikat hewan korban pada saat upacara ritual. Dan upacara ritual ini tidak semuanya untuk acara ritual kematian atau upacara tiwah. Juga bisa digunakan untuk mengikat hewan korban orang kawin, juga orang ada hajatan atau membayar hajat, katakanlah itu memberikan sesajen kepada para leluhur. Ada juga yang ditempatkan di depan pasapetahu atau keramat yang didirikan khusus untuk persembahan kepada dewa desa. Pasapetahu itu adalah dewa desa, dewa atau leluhur penjaga desa, penjaga wilayah. Jadi ini yang dikatakan Sapundu. Kemudian bahan dari Sapundu ini itu dibuatkan dari kayu ulin.

0: Bagi penganut Hindu Karingan, Sapundu tidak hanya sekedar pelengkap ritual agama, tapi juga sebagai penghormatan terhadap roh dari orang yang telah meninggal. Tanpa Sapundu, berarti tak ada yang menjadi pengawal bagi roh.
1: Saya melihat Sapundu itu tidak saja bentuk karya budaya dari orang-orang Dayak, hingga akhirnya menjadi sebuah benda budaya, tetapi juga mengandung hal-hal yang sakral. Ia benda yang ada kaitannya dengan ritual keagamaan dan biasanya dibuat dari bahan yang kuat, tentu dari kayu jenis kelas 1 paling tidak, dan umumnya dari kayu ulin, lazim ditemukan di Kalimantan Tengah. Sebagai benda budaya, pemerintah wajib melindungi benda itu sebagai sebuah heritage yang bersifat kebendaan, sebagai identitas dari suatu daerah.
0: Patung Sapundu tidak saja dipandang dari sisi budaya, tetapi juga mengandung nilai-nilai sakral dan religius bagi masyarakat Dayak. Sapundu telah menjadi salah satu aset nasional di bidang wisata dan cagar budaya yang perlu dilestarikan.

Pada zaman dahulu, karungut dibawakan tanpa alat musik, hanya mengandalkan kekuatan vokal dan kepekaan rasa dari seorang pengarungut. Kata demi kata mengalir, berisi nasihat, cerita kehidupan, hingga kritik sosial yang disampaikan.

Namun kini, eksistensi Karungut berada di persimpangan. Minimnya regenerasi menjadi salah satu persoalan utama. Generasi muda dinilai kurang tertarik mempelajari seni ini, terlebih di tengah dominasi budaya populer dan teknologi digital.

0: tantangannya sangat berat, terutama zaman sekarang ini musik, di mana musik itu tempat ada acara, tapi tidak bisa kita hindari perkembangan zaman ini. Musik digi dengan kerungut modern itu, sehingga kerungut yang aslinya itu klasik semakin menurun. Kuncinya kita satu kata, jangan malu terhadap jati diri kita, budaya Dayak Kalimantan Tengah, bahwa kerungut itu adalah Kalimantan Tengah yang punya seni yang agak langka, yaitu seni musik kerungut, kecapi, rabab, dan suling. Jadi pesan-pesan kita kepada pemerintah daerah, baik pusat maupun provinsi, memperhatikan budaya ini. Mudah-mudahan istilahnya generasi muda, baik dari TK sampai perguruan tinggi, diperhatikan, dilestarikan, supaya generasi muda ini tahu apa itu sih kerungut. Jadi zaman sekarang tidak tahu apa itu kerungut. Kerungut itu kesenian daerah Kalimantan Tengah ini. Kalau Kalimantan Selatan kan nggak ada kerungut. Kalimantan Barat nggak ada. Kalimantan Timur, Kalimantan Utara nggak ada. Cuma Kalimantan Tengah. Kelihatannya generasi muda ini, apa yang kita bilang tadi, perkembangan zaman ini semakin maju. Timbul ada musik, tiap ada acara, pesta perkawinan maupun pesta yang lain-lainnya, itu musik DJ sampai ke desa-desa. Kalau mendengar musik kerungut, semangatnya kurang. Jadi tolong kita semuanya, bukan secara individu, semuanya kita saling melestarikan, memperkenalkan budaya kita sendiri, dan jangan malu terhadap budaya sendiri, supaya musik kesenian daerah Kalimantan Tengah ini tidak punah dari bumi Tambun Bungai, bumi Pancasila. Musik lokal kita tuh harus kita kedepankan, supaya masyarakat ini, baik pun masyarakat luar maupun daerah sendiri, tahu yang lainnya ini musik luar yang kita kedepankan, musik kita sendiri dibelakangkan, sering begitu. Jadi kita lihat itu malu terhadap budaya kita sendiri. Bagaimana bisa berkembang budaya kita? Elak layak katam tame bubu, banyak artinya itu. Kita mencintai budaya lain, sementara budaya kita sendiri tidak kita mencintai itu.
1: Permasalahan lain juga terletak pada kurangnya ruang ekspresi. Kerungut kini jarang ditampilkan dalam acara publik, sehingga eksistensinya semakin terpinggirkan. Minimnya dokumentasi dan publikasi juga membuat seni ini kurang dikenal oleh masyarakat luas. Meski demikian, harapan untuk menjaga kerungut tetap hidup masih terbuka lebar. Berbagai upaya pelestarian mulai dilakukan, mulai dari memasukkan kerungut ke dalam kegiatan pendidikan, adanya festival budaya, hingga pemanfaatan media digital.

dalam konteks kebudayaan itu, karungut itu merupakan bagian penting dari warisan budaya tak benda. Jadi karungut itu mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat Dayak Kalteng, Kalimantan Tengah. Jadi kita memandang

dirasa perlu untuk melestarikan dan mengembangkan agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman saat ini. Nah, di tengah perkembangan zaman saat ini, kami melihat itu bahwa keberadaan karungat itu perlu dilestarikan dan kembangkan ya. Nah, terutama melalui generasi muda. Nah, oleh karena itu, di Dispar Butpara khususnya terus mendorong pembinaan sanggar karungut, juga memasukkan karungut dalam berbagai event budaya dan festival. Dan kami juga berupaya melakukan dokumentasi dan digitalisasi karungut agar dapat diakses lebih luas, termasuk melalui media sosial. Nah, harapannya dengan upaya itu adalah karungut tidak hanya dikenal di daerah, tetapi juga mampu menjadi identitas budaya yang membanggakan di tingkat nasional dan internasional. Dan tentunya pelestarian karungut tentu membutuhkan kolaborasi semua pihak, seperti pemerintah, akademisi, masyarakat, agar warisan ini tetap hidup dan relevan di era modern.

Dari sisi kebahasaan, pelestarian Karungut juga mendapat perhatian dari Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Lembaga ini menilai Karungut bukan hanya seni, tetapi juga bagian penting dari kekayaan bahasa daerah yang perlu dijaga keberlangsungannya.

0: Jadi ketika kita lihat sebenarnya karungut itu dianggap tidak dalam kondisi yang hampir punah. Hanya saja peminat di kalangan muda yang masih agak kurang gitu. Kalaupun itu kita tidak lakukan, itu akan pun akan hampir akan masuk dalam kritis kepunahan. Nah, di dalam revitalisasi, akhirnya kita lakukan revitalisasi. Di dalam revitalisasi itu, selain bahasa Ngaju, ada beberapa bahasa yang kita revitalisasikan, yaitu bahasa Maanyan, bahasa Katingan, terus bahasa Utdanung, ada beberapa bahasa yang sudah kita lakukan. Nah, tradisi lisan yang kita revitalisasikan, yaitu Karungut, Tumet Leut, kalau di Barito itu ada namanya Tanuhoi atau bercerita, ya kemudian berseloka, ternyata di usia kita itu udah hilang. Kita tahu, tapi kita tidak bisa melakukannya. Kita tahu itu ada Karungut, tapi kita bisa nggak nyanyiin Karungut? Kita lakukan itu revitalisasi festival bahasa daerah. Nah, Karungut ini itu adalah salah satu pematik juga. Karena Karungut ini kan ketika kita merasa sunyi ya, merasa sunyi, lalu kita mendengar petikan kecapi, lalu dengan suling, dengan lagu-lagu yang mendidik, itu menggugah rasa juga gitu. Karena Karungut itu kan musik kita itu kan apa ya, kalau di Kalimantan Tengah itu yang saya tahu, musik itu seperti kecapi, hanya tiga senar. Kalau saya menggambarkan, mengaitkan filosofi tentang kehidupan yang ada di Kalimantan Tengah itu adalah kesunyian jiwa hutan Kalimantan, digambarkan dengan kecapi itu diukir seperti burung tingang, di mana kegagahan dalam kesunyian dengan petikan tiga senar dengan nada yang sama. Tapi ketika itu dikumandangkan di dalam hutan yang sunyi, itu akan terdengar sahdu banget di dalam hati gitu Pak. Nah, itu yang harus kita bangkitkan, selera hal itu, selera itu.
1: Di tengah kekhawatiran akan punahnya Karungut, suara generasi muda juga mulai muncul sebagai harapan baru. Walaupun akses untuk belajar Karungut masih terbatas, tetapi Karungut memiliki potensi besar jika dikemas lebih modern.
2: Kalau bilu nyalung lena lendang menyelingi binti malau bilu nyalung putar runtuh nabi tambu nasakui rabi kesiap nembut di nabi tambu nasakui rabi kesiap.
3: Awalnya saya kurang tahu apa itu Karungut. Tapi setelah lihat di acara budaya dan di internet, ternyata menarik juga. Isinya dalam dan beda dari musik yang biasa saya dengar.
4: Kalau ada pelatihan atau komunitas yang aktif, mungkin lebih banyak anak muda yang mau belajar. Soalnya sekarang kebanyakan belum tahu harus mulai dari mana.
5: Menurut saya, Karungut bisa dikombinasikan dengan musik kekinian atau dijadikan konten digital, jadi lebih relevan dengan anak muda, tapi tetap mempertahankan nilai budayanya.

Harapan kaum muda kini adalah adanya dukungan nyata dari berbagai pihak, baik pemerintah, komunitas, maupun lembaga pendidikan, agar Karungu tidak hanya dikenal sebagai warisan masa lalu, tetapi juga bisa menjadi bagian dari identitas masa kini. Kepedulian mulai muncul melalui upaya pelestarian, baik dari pemerintah, lembaga kebahasaan, para pelaku seni, hingga generasi muda itu sendiri. Melalui kolaborasi, inovasi, serta pemanfaatan media digital, Karungut kini memiliki peluang untuk tetap hidup dan berkembang di tengah zaman. Dengan langkah nyata dan berkelanjutan, Karungut diharapkan tidak hanya bertahan sebagai warisan, tetapi juga mampu menjadi identitas budaya yang terus relevan bagi generasi masa kini dan mendatang.

0: Kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ning radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana, atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai, je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata, mamam ni. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebagai bela diri asli Nusantara, pencak silat sudah terkenal di seluruh Indonesia hingga dunia. Namun tahukah Anda bahwa ada silat yang berasal dari Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah? Silat ini berasal dari suku Dayak Ngaju dan kerap kali disebut sebagai silat Bangkui atau lebih dikenal sebagai Kuntau Bangkui. Menarik bukan? Mari kita lihat sejarah dan asal mula Kuntau Bangkui sampai dapat digunakan sebagai seni bela diri khas Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Rahmat Kartolo SE, Ketua Perkumpulan Silat Kuntau Dayak Haur Behenda, berdiri tahun 1954 oleh orang tua kami yang bernama Haji Muwardi Effendi. Perkumpulan Silat Kuntau Haur Behenda beraliran Kuntau Bangkui, Kuntau Bangkui ini berdiri karena pada saat zaman dulu kita berdiam di tempat yang agak sepi, misalkan seperti rumah betang apa dan sebagainya. Jadi melihat dari hal tersebut, jadi kita harus bisa berbela diri untuk menjaga keadaan. Nah, mungkin itu kalau seni bela diri ini banyak sih. Ya, yang kami tahu, yang jelas kami dari silat Bangkui Haur Behenda juga ada yang dari dulu yang terkenal Datu Tinjek, ya itu. Nah, mungkin ada kesamaan tapi berbeda dari segi gerak, ya, dan penghormatannya. Jadi kalau kami berasal dari Dayak Ngaju. Nah, jadi harapan kami untuk persilatan atau perguruan tradisional bisa dibantu ataupun nanti disupport sehingga bisa terangkat lagi untuk lebih ke luar, maksudnya secara nasional. Nah, mungkin kalau saat ini Perkumpulan Silat Kuntau Dayak Haur Behenda ini sudah mempunyai akta notaris juga Kemenhumkam ya tahun 2020 dan juga sudah bergabung atau masuk di organisasi IPSI. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Ansyari menghadiri jamuan makan siang bersama tim verifikasi lapangan tanda kehormatan Samkarya Nugraha Sakanti di Mapolda Kalteng. Kegiatan tersebut turut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Kehadiran tim verifikasi dari Sekretariat Militer Presiden, Setmilpres, dan SSDM Polri bertujuan melakukan peninjauan lapangan terkait usulan penganugerahan tanda kehormatan Samkarya Nugraha Sakanti. Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada kesatuan yang dinilai memiliki jasa besar bagi bangsa dan negara. Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan koordinasi lintas sektor. Momentum tersebut juga menjadi ajang memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan institusi kepolisian. Dalam kesempatan itu, Ansyari juga menyampaikan apresiasi terhadap hubungan baik yang selama ini terjalin antar lembaga di Kalimantan Tengah. Menurutnya, sinergi yang kuat menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian saya Sunita Mantikei, sampai jumpa pada berita Mahalau di pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Prompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda? Jaje uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upakara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jaje uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jaje uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jaje uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jaje uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jaje uli yang dibuat dalam bentuk jaje uli merah dan jaje uli putih. Kehadiran dua jenis jaje uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

Kulo mari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini, satu informasi kami hadirkan kembali untuk Anda. Mencairnya es di Artik lepas gitu ya, polusi dan bisa hancurkan warisan budayanya. Kulo mari, studi terbaru yang diterbitkan di jurnal Science mengungkapkan pencairan lapisan es abadi dengan cepat mengubah puluhan aliran sungai Artik menjadi perairan asam yang mengandung logam berat. Pencairan lapisan es abadi ini mengekspos mineral sulfida yang bereaksi dengan oksigen dan air, suatu proses mirip ya dengan apa yang terjadi pada polusi pertambangan. Nah, reaksi tersebut melepaskan keasaman dan logam berat seperti seng, nikel, kadmium, dan juga aluminium ke perairan sekitarnya. Nah, temuan dari studi ini didasarkan pada pengamatan cermat selama beberapa dekade di salah satu wilayah paling terpencil ya di bumi. Dan data tersebut dari Thomastown Watershed Observatory, sebuah lokasi pemantauan jangka panjang di Yukon yang didukung oleh program CFI MSI Global Weather Future Observation gitu ya. Kemungkinan atau memungkinkan

dari tim peneliti ini menyaksikan perubahan dramatis ya yang terjadi kalau pahari. Warna air berubah tuh dalam beberapa kasus ya. Aliran air berubah jadi jernih menjadi orange gitu ya di antara pengamatan harian. Itu tadi ya sekilas informasi untuk Anda kalau pahari mencairnya es di Artik lepas ya, mengakibatkan bisa polusi dan juga bisa menghancurkan warisan budaya ya. Jangan kemana-mana, nanti kami hadirkan informasi kembali untuk Anda ya setelah lagu yang berikut ini.

Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah, yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan

Kulopang masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda berikut ini ya. Berkaitan dengan seragam dan bangunan sekolah di Malaysia diarahkan adaptif gitu ya, krisis iklim. Kulopang hari, Wakil Menteri Investasi, Perdagangan dan

konservasi dan juga mengembangkan material yang lebih ramah lingkungan. Ia juga menggarisbawahi penting standar lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG, terutama bagi yang ingin mengakses pasar negara maju seperti Eropa. Ya, industri serat menghadapi pengawasan ketat terkait polusi yang disebabkan oleh bahan kimia dan juga mikrofiber yang masuk ke sungai dan laut. Industri harus berhenti mencemari sungai dan laut kelapa hari ya, dengan menemukan solusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Dan para siswa juga di Malaysia

yang menghentikan ventilasi alami dan memperburuk panas. Ya, itu tadi sekilas informasi kami hadirkan untuk Anda. Kembali kita lanjutkan lagu bersama Paris Adam dengan Stay Chill untuk Anda berikut ini.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat,

terdapat tradisi berpantun. Awalnya Batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, Batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdurrahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

讲。Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Gula pahari, gak kerasa banget ya kebersamaan.

sampaikan bisa bermanfaat untuk kulapa hari ya. Yang pastinya semoga setiap lagu, informasi dan juga obrolan yang kami hadirkan menjadi teman terbaik kulapa hari dalam beraktivitas ya. Saya Suneta Mantike mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kulapa hari. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat menjalankan hari-hari Anda, dan jangan lupa luangkan waktu untuk hal-hal sederhana yang membuat hati bahagia ya. Selamat siang menjelang sore tentunya untuk kelapa hari ya pastinya ya di siang hari ini. Terima kasih, jangan kemana-mana, setelah ini ada rekan-rekan.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sepak bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50 ribu penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional, hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah di lapangan hijau.

beberapa hari, pemerintah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah melalui pemerintah Kecamatan Bataguh memperkenalkan budaya dan potensi wisata daerah Kelurahan Pulau Kupang kepada wari wisatawan mancanegara asal Amerika Serikat. Menurut Dino, kunjungan wisatawan asing ini menjadi momen penting untuk memperkenalkan budaya dan potensi wisata daerah kepada dunia. Kehadiran wisatawan asing diharap menjadi motivasi bagi masyarakat untuk terus melestarikan adat, budaya, dan kearifan lokal sebagai identitas daerah.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Melingkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

sama Cecilia tentunya di Banding Koi pada hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Dan Cecilia juga akan menemani kamu di Kulapa Hari dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Kulapa Hari, yuk cepetan bergabung, Cecilia akan menemani kamu 2 jam nih untuk berdengkoy. Nah, jangan lupa ya Kulapa Hari, siapkan lagu dangdut favorit kamu untuk Cecilia putarkan pada sore hari ini. Bagi Kulapa Hari yang bergabung, bisa menghubungi kita di 0536 3235 969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811 5201233. Ya Kulapa Hari, sepertinya ada menelpon masuk nih pada sore hari ini. Langsung kita sambut aja nih ya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, Kulapa Hari sepertinya jaringan ya. Nah, bagi Kulapa Hari yang bergabung pada sore hari ini bisa menelpon kita di 0536 3235 969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811 5201233. Bagi Kulapa Hari yang bergabung untuk merequest lagu dangdut tentunya pada sore hari ini. Sambil menunggu Kulapa Hari untuk bergabung pada sore hari ini, Cecilia akan putarkan lagu nih dari Ayu Ting Ting dengan judul Sik Asik. Selamat mendengarkan.

Nicola Taharia ingin bergabung pada sore hari ini untuk merequest lagu dangdut kesayangan kamu, bisa telepon kita di 0536 3235 969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811 5201233. Tenang ya Kula Pahari, karena setelah ini di Berita Mahalo pukul 16 masih ada Badengkoy part 2 yang akan menemani kamu hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Kula Pahari, siapkan lagu terbaik kamu pada sore hari ini untuk kamu putarkan dan kamu request di Badengkoy Dangdut adalah kita bersama RRI Perempat Suara Budaya Nusantara. Oke, sambil menunggu Kula Pahari nih ya bergabung pada sore hari ini, Cecilia akan putarkan lagu dari Nela Karisma dengan judul 11-12.

0: Un hayal sindee lah. Ikau mahining radio jikau na.
1: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita aku tak kita.
0: Kai au.
1: Ya tu na tege jadi.
0: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar ku tak kita jikau.
1: Wey, proepat RRI Palangkaraya tu na nyai.
0: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
1: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
0: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
1: Iya ndah itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Beberapa hari, Bulog mulai mendistribusikan ribuan liter minyak goreng merek Minyak Kita kepada para mitra di Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kepala Gudang Bulog Kuala Kurun, Sukamto, saat dihubungi dari Kuala Kurun, mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menstabilkan harga minyak goreng di pasaran. Ia juga menjelaskan tahap pertama telah selesai disalurkan, sementara tahap kedua dilakukan secara bertahap menyesuaikan pasokan dari gudang pengirim menuju Kuala Kurun. Demikian berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

Dengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

bertemu lagi dengan Cecilia di Badengkoy. Bagi gula pahari yang belum sempat untuk bergabung pada sore hari ini, bisa langsung nih menghubungi Cecilia di nomor 0536323569 atau di nomor WhatsApp kita di 0811520133. Bagi gula pahari yang belum sempat tadi untuk merequest lagu, bisa langsung bergabung bersama Cecilia tentunya pada sore hari ini. Nah, sambil menunggu gula pahari untuk bergabung pada sore hari ini, Cecilia akan memutarkan satu lagu nih, Kopi Susu dari Mansyur S. Selamat mendengarkan.

0: secara langsung bersama reporter kita yaitu Bang Edo. Selamat mendengarkan. Selamat sore Bang Edo. Selamat sore Bang Edo.
1: Halo.
0: Halo, selamat sore Bang Edo. Halo, selamat sore Bang Edo.
1: Suaranya mana nih? Enggak ada nih. Aduh.
0: Halo, selamat sore Bang Edo.
2: Sore, Desil di studio.
0: Ya, bagaimana kondisi cuaca di sana, Bang?
2: Kondisi cuaca di sini sekitar expo ini lumayan panas sekali. Namun dengan semangat bisa mulang, semua tidak terasa panas. Ya.
0: Ya, baik, silakan melaporkan secara langsung kondisi di sana, Bang.
2: Ya, kami dapat sampaikan pendengar Pro 4 bahwa di sore hari ini di lokasi Gor Indoor Cilik Riwut kilometer 5 telah dilaksanakan kegiatan penutupan Kalteng Expo 2026, di mana Kalteng Expo ini diikuti oleh 13 kabupaten 1 kota, kemudian juga kementerian serta organisasi perangkat daerah yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Tadi kami mendapatkan informasi bahwa yang berhasil meraih predikat juara atau yang terbaik adalah, kita sampaikan kepada pendengar bahwa stand terbaik Kalteng Expo 2026, harapan 3 Polang Pisau, harapan 2 Suruyan, harapan 1 Bandung Utara, juara 3 Palangkaraya, juara 2 Kobar, juara 1 Murung Raya. Tadi baru saja PJS Sekda Victoria Lina Aden menyerahkan hadiah utama kepada juara satu yaitu Kabupaten Murung Raya. Kemudian poster terbaik Kementerian Lembaga dan Perbankan, harapan 3 ini Kementerian PUPR Dirjen SDA Air, harapan 2 DAD Kalteng, harapan 1 BI Kalteng, juara 3 Bank Kalteng, juara 2 Kodam 22 Tanjung Mulai, juara 1 Polda Kalteng. Kemudian untuk kategori perangkat daerah Prof. Kalteng, harapan 3 Dispora, harapan 2 Diskominfo Santik Kalteng, ya, harapan 1 Bapenda Kalteng, juara 3 Dinas PUPR, juara 2 Dinas Kalteng, juara 1 Desda Kalimantan Tengah. Dan kegiatan ini memang dibagi dua, ya. Kalau sore hari ini adalah penutupan Kalteng Expo, kemudian untuk yang nanti malam itu penutupan FPM Festival Budaya Terpulang. Begitu banyak sekali kegiatan Kalteng Expo ini sehingga perputaran ekonomi mencapai 11 miliar rupiah lebih. Dan saat ini para pejabat yang mengikuti PJS Sekda sudah kembali ke tempatnya masing-masing, karena memang penutupan ini sudah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Dan kami juga dan melihat di sekitar arena ini masing-masing kabupaten yang meraih sedikit juara, mereka membawa piala trofi, dan ini merupakan suatu kebanggaan. Dan kami juga perlu sampaikan kepada Anda bahwa pada malam ini masih ada kegiatan satu hari, yaitu KWSO masih dibuka dengan berbagai macam hadiah-hadiah menarik, yang mana setiap stand dari KWSO ini menyediakan berbagai door prize untuk pengunjung. Bahkan juga mereka secara royal dan mereka menyediakan hadiah seperti sepeda listrik, barang-barang elektronik, dan juga barang hiburan lainnya. Tentunya para pengunjung merasa bangga, merasa senang, sekaligus surprise pada kegiatan sore hari ini selama penyelenggaraan Kalteng Expo ini digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kenapa? Karena perputaran ekonomi mencapai 11 miliar rupiah. Bahkan ini menjadi keuntungan tersendiri bagi area parkir. Setiap kendaraan ditarik 5.000 dari hari pertama. Dan itu saja menambah pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. sampaikan juga kepada Anda bahwa pada malam ini dua kegiatan yang besar ketupat KMNSU dan FBM tentunya akan menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat Kalimantan Tengah dan sekitarnya untuk berbondong-bondong menuju ke Bundaran Besar dan juga titik satunya di Kateng Expo ini. Berbagai macam kegiatan seperti kuliner,

sampaikan bahwa kegiatan Kapten Expo ini sangat strategis, berada di pinggir jalan protokol Jalan Cikiwut yang bisa dengan mudah dilalui oleh masyarakat luas. Kemudian kami juga sampaikan bahwa pada hari ini, ya, tepatnya di hari Sabtu atau malam Minggu ini merupakan akhir pekan yang tepat bagi masyarakat untuk menghabiskan waktunya bersama keluarga, tentunya tetap menjaga kebersihan, kemudian menjaga ketertiban keamanan ketika Anda mengunjungi Kalteng Expo ini. Dan kami juga pada sore hari ini masih berada di Gor Indoor Cikiwut, Kota

stadion Gor Indoor Cilikriwut, di depannya ada kuliner, di kuliner stand dan juga pernak-pernik yang bisa Anda nikmati bersama. Dan kami juga sampaikan bahwa pada malam ini ada artis ibu kota.

17 waktu Indonesia Barat. Dengan ini saya Cecilia pamit undur diri dari ruang Badengkoy. Terima kasih bagi Kula Pahari yang telah bergabung maupun yang sudah mendengarkan lagu dangdut di Badengkoy. Sampai bertemu lagi di Badengkoy selanjutnya.

0: Kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak menyiar ke kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken para RRI itu nah. Tapi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Pukul 8 hari, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat, Kobar, menggelar upacara dalam rangka memperingati hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Hal itu disampaikan saat dirinya memimpin langsung upacara peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Ia mengatakan, daerah ini tidak dibangun dengan kemudahan, namun dengan semangat dan sinergi bersama, sehingga diyakini mampu membangkitkan semangat di tengah keterbatasan infrastruktur, tantangan geografis hingga dinamika perubahan zaman. Demikian berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Lagi ramai nih scan retina mata bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
3: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
2: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
3: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
4: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan menambah

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman,

boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Sebaik seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari

janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu, sebagian dari kamu, menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang

bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal. Maha benar Allah dengan segala

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah

alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Dodo menyampaikan pesan mendalam mengenai pentingnya menjaga kelestarian budaya serta persatuan daerah di tengah hantaman tantangan ekonomi global yang kian dinamis. Ia juga mengatakan dalam menjaga yang dimaksud adalah menjaga dari berbagai sisi, mulai dari menjaga budaya, menjaga persatuan, menjaga lingkungan, dan menjaga masa depan generasi berikutnya. Hal itu ia sampaikan saat membacakan pidato Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran saat upacara peringatan hari jadi ke-69 Kalimantan Tengah tahun 2026. Mengingat tingginya kebutuhan pasar saat ini, masyarakat di seluruh kabupaten atau kota se-Kalimantan Tengah diajak mengambil peran aktif melalui pemanfaatan optimal perkarangan tempat tinggal masing-masing. Demikian berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala.

Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Kanyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Hari ini menjadi momen spesial bagi masyarakat Kalimantan Tengah. 69 tahun berdiri kokoh dalam keberagaman, kekayaan budaya, dan keindahan alam yang luar biasa. Bangga menjadi bagian dari bumi Tambun Bungai, tanah yang penuh nilai kebersamaan, persaudaraan, dan semangat hidup yang kuat. Dari sungai-sungai yang mengalir tenang hingga hutan yang menjadi paru-paru dunia, Kalimantan Tengah terus tumbuh dengan identitas budayanya yang luhur. Jangan kemana-mana Kulapa Hari, karena setelah ini kita akan membahas tentang semangat Isen Mulang.

tamu, istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jit kau nah.
2: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isak.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak kita aja kau.
2: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahalau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita jebeke-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id, mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah? Serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian. Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
3: Sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok.

Halo Kula Bahari, selamat malam. Bertemu lagi dengan Cecilia tentunya di Pesona Budaya Borneo. Kula Bahari, semangat kesan mulang terus menjadi kekuatan masyarakat.

Semangat pantang mundur, terus bergerak maju, dan tetap menjaga persatuan dalam keberagaman. Bersatu dalam spirit kearifan lokal, dalam bingkai NKRI menuju Kalimantan Tengah yang berkah, maju dan sejahtera. Budaya tetap dijaga, alam tetap dihormati, dan generasi muda terus didorong untuk berkarya demi masa depan yang lebih baik.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: rambutnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

meminta generasi muda untuk memahami sejarah yang ada di daerah.

soal sejarah Kalimantan Tengah serta sejarah Kabupaten Kota Waringin Barat. Ia mengatakan pembangunan daerah tidak akan jalan apabila generasi mudanya hanya menjadi penonton. Maka jadilah generasi muda inovatif dan peduli terhadap daerah serta kontrol kebijakan dan rawat budaya daerah. Demikian berita Mahalo pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara. Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju Raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange, ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: sebagai Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam Kak.
1: Iya, selamat malam.
0: Bagaimana kondisi cuaca pada esok hari Kak? Silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam, kelapa hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari Minggu 24 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Lalu pada siang hingga sore dan malam hari, hujan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada tengah malam, hujan intensitas ringan diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Bukit Batu dan Rakumpit. Sedangkan pada dini hari, hujan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kecamatan Jekan Raya bagian selatan, Pahandut bagian barat, dan sebagian wilayah Kecamatan Sebangau bagian utara. Selanjutnya untuk suhu udara, pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55% hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar

0: maupun angin puting beliung di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas sekolah hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih kalian. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Untuk Kulapa Hari kami akan hadirkan Karungut Nusantara berikut ini.

0: Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

diri, terima kasih bagi Kula Pahari yang telah menemani Cecilia dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan Kula Pahari, jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada rekan kami, Karoy, yang akan menemani Kula Pahari hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga

RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: semua yang mungkin lagi santai aja di rumah ya, yang gak malam mingguan. Selamat bermalam minggu juga untuk seluruh kulafari semua yang sedang menikmati malam minggunya ya. Dan langsung saja kita hadirkan drama legenda Bukit Sampuraga.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan drama radio Jinaka, Burai. Legenda Bukit Sampuraga.
2: Jinaka Burai anakku, akhirnya kau pulang juga nak.
3: Seorang ibu tua, keriput, bungkuk dan mengaku Dayang Ilung.
4: Kalian pasti berbohong.
2: Jinaka Burai, ini aku ibumu nak. Aku yang melahirkanmu nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku.
1: Sejak ratusan tahun lalu, sungai-sungai di Kalimantan sudah biasa dilayari kapal-kapal besar. Pedagang dari berbagai daerah datang ke pedalaman Kalimantan, membawa barang dagangan seperti kain, perhiasan, dan sebagainya, untuk ditukar dengan hasil bumi masyarakat Kalimantan. Salah satu sungai yang juga dikunjungi pedagang dari luar ialah Sungai Lamandau.
4: Sepertinya mereka bawa macam-macam jualan.
5: Kapal dari Minangkabau. Bagus ya kapalnya. Barangnya juga macam-macam.
6: Wah, ini sutra halus. Ini juga ada kain satin. Dan ada macam-macam perhiasan dari mutiara juga.
7: Ayo, Bapak Ibu. Mari, putri-putri cantik dari Kalimantan. Ambo dari Minangkabau. Bawa banyak barang, dijamin berkualitas. Bisa dibayar dengan uang, bisa juga dengan barang.
6: Oh, kalau yang ini, berapa harganya, Bang? Jangan mahal-mahal jualnya, Bang.
7: Wah, kalau adik yang beli, Abang kasih murah saja. Sekalian harga perkenalan.
6: Ah, Abang ini bisa saja. Semua pedagang ngomongnya pasti begitu. Dibilang murah, padahal untungnya banyak.
7: Berani sumpah deh, apalagi ada yang cantik seperti ini. Tidak rugi, Ambo jual murah.
6: Ah, Abang ini suka bercanda. Jadi, kapal Abang ini dari Minangkabau ya, Bang?
7: Iya, dari Minangkabau.
6: Oh.
7: Sumatera deh.
6: Oh, Minangkabau itu di Sumatera ya, Bang ya?
7: Jauh sekali dari Kalimantan. Ambo berlayar berhari-hari, apalagi kalau tidak ada angin. Wah, lebih lama lagi. Tapi demi mencari sesuap nasi, ya beginilah. Ambo senang datang ke Kalimantan, datang ke Lamandau ini.
6: Oh, Abang, kenapa senang datang ke Lamandau ini? Banyak pembelinya ya, Bang ya?
7: Ya, begitulah. Tapi yang lebih utama, gadisnya kan cantik-cantik Ambo lihat di sini. Maaf, namanya siapa, Dek?
6: Nama saya Dayang Ilung, Bang.
7: Dayang Ilung? Aduh, cantik sekali, sama seperti orangnya. Ya, kalau saya dipanggil saja Patih, Patih Sebatang.
1: Pertemuan dengan gadis asal Lamandau, Dayang Ilung, sangat berkesan di hati Patih Sebatang. Pedagang muda asal Minangkabau itu terpikat pada kecantikan Dayang Ilung. Akhirnya, Patih Sebatang melamar Dayang Ilung menjadi istrinya. Dia kemudian menetap di Lamandau di tepi Sungai Belantikan. Kapal dagangnya dipercayakan kepada anak buahnya. Waktu terus berlalu, tanpa terasa 4 tahun sudah Patih Sebatang dan Dayang Ilung berumah tangga. Seorang putra berusia 4 tahun menghiasi kebahagiaan keluarga itu. Putra mereka diberi nama Jinaka Burai.
7: Istriku, Rasanya sudah lama sekali aku meninggalkan kampung halamanku, orang tuaku. Aku ingin sekali pulang ke Minangkabau melihat kedua orang tuaku di sana.
6: Baguslah itu, Bang. Orang tua kita memang tidak boleh kita lupakan. Aku juga sebenarnya ingin melihat kampung halaman Abang.
7: Senang sekali Ambu mendengarnya, Dek. Ya, kalau Dayang Ilung juga mau ke Minangkabau, tentulah orang tuaku sangat senang sekali melihat menantunya yang cantik dan cucunya yang lucu-lucu ini.
6: Tapi kalau sekarang mau berangkat ke Minangkabau, saya tidak bisa, Bang.
7: Kenapa, Dek? Kita kan sama-sama pergi biar lengkap.
6: Abang lihat sendiri kebun kita ini. Tidak lama lagi kan harus panen, Bang. Lihat juga dagangan kita ini. Masih banyak. Kalau ditinggal, lalu siapa yang mengurusnya? Perjalanan kita ke kampung Abang kan lama. Pasti tidak bisa sehari dua hari nanti kita di sana, Bang.
7: Jadi maksud Adik, Abang saja yang pergi?
6: Iya, Bang.
7: Sedangkan kamu tinggal?
6: Iya, Bang.
7: Jangan begitulah, Dek. Tidak sampai hati Abang meninggalkan kau sendiri. Lagi pula, ini perjalanan pertama kita ke Minangkabau.
6: Tidak apa-apa, Bang. Kali ini, Abang saja yang pergi dengan anak-anak kita. Nanti, kalau ada kesempatan berikutnya, pastilah aku akan ikut. Titip salamku kepada kedua mertuaku ya, Bang, ya.
7: Sudahlah, Dek. Kebun dan dagangan itu bisa saja diurus orang lain. Nanti Abang cari orang yang bisa dipercaya. Abang mau kita pergi bersama-sama ketemu orang tua Abang di sana.
6: Bang, mana ada orang yang mau mengurus kebun seluas ini dan dagangan sebanyak ini, Bang?
7: Oh iya, Abang ingat sekarang. Ada Nenek Lamandau yang sudah seperti keluarga kita sendiri, Dek. Pasti dia mau kalau diminta tolong menjaga kebun dan dagangan kita.
6: Abang, Nenek Lamandau itu sudah tua. Mana bisa dia mengurus kebun kita? Apalagi mengurus dagangan sebanyak ini. Sudahlah, Abang pergi saja. Kalau nanti selesai panen, kita bisa sama-sama pergi lagi.
7: Wah, ya pasti kecewa lah deh orang tuaku. Karena belum kenal sama menantunya. Lagi pula rasanya tidak sampai hati Abang membiarkanmu sendiri dengan pekerjaan sebanyak ini.
6: Sudahlah, Bang. Aku sudah biasa mengerjakan ini. Yang penting Abang saja dulu berangkat dengan Cina Kaburai. Nanti aku bisa pergi kapan-kapan.
7: Ya, baiklah kalau begitu. Hati-hati ya, Dek. Mintalah Nenek Lamandau untuk menemanimu kalau diperlukan.
6: Iya, Bang.
7: Aku janji akan segera kembali begitu sudah ketemu orang tuaku.
8: Akhirnya layar kapal dikembangkan.

0: Bundo sudah lama Ambo di Minangkabau ini. Izinkan Ambo membawa anakku Cinakaburai pulang. Sudah rindu Ambo pada istriku Dayang Ilung. Sudah rindu Ambo melihat kebunku di Lemandau, Borneo, Kalimantan, Bundo.
1: Patih sebatang, bukannya Bundo mau menahanmu, nak. Tapi mengertilah kau, aku dan bapakmu ini sudah tua. Lama sekali kami merindukan cucu. Apalagi cucuku laki-laki gagah seperti Cinakaburai ini. Sabarlah, nak, barang setahun dua tahun lagi.
0: Bundo, setiap kali ku minta izin mau pulang, selalu itu saja yang dikatakan Bundo. Ambo tahu Cinakaburai ini cucu pertama dan mungkin cucu satu-satunya. Ambo tahu Bundo dan Bapak sangat sayang, bahkan sangat memanjakan Cinakaburai. Tapi di Lamandau sana, ibunya juga pasti sudah rindu Bundo. Ambo kasihan sama istriku. Sudah bertahun-tahun kutinggalkan. Istri Ambo Dayang Ilung di sana, pasti dia merindukan. Pastilah dia susah payah mengurus kebun dan dagangan kami di sana, Bundo.
1: Bundo tahu itu. Bundo juga rindu ke Borneo melihat menantu Dayang Ilung yang cantik itu. Tapi kau tahu kan, Bundo sudah tidak kuat lagi. Berlayar sejauh itu bisa mati Bundo di laut.
0: Ah, Bundo, selalu itu-itu saja yang Bundo katakan. Bundo mengertilah perasaan Ambo ini. Kasihan Dayang Ilung di Lemandau sana. Sudah terlalu lama dia Ambo tinggalkan sendiri. Pasti istri Ambo juga sudah rindu pada Cinakaburai.
1: Dengar, Patih Sebatang, Bundo punya ide. Bagaimana kalau kamu saja yang pulang duluan? Biarkan cucuku Cinakaburai setahun, dua tahun lagi di sini dengan Bundo dan kakeknya. Nanti, kapan-kapan kamu kembali lagi dengan istrimu untuk menjemputnya ke sini.
0: Bundo, mana bisa begitu? Ambo pasti dimarahi istri Ambo Dayang Ilung kalau Cinakaburai kutinggalkan di sini, di Tanah Minang. Jadi, biarkan kami pulang, Bundo. Aku sudah rindu kampung halaman di Lamandau.
1: Patih Sebatang, anakku sayang, tidak kasihankah kau pada Bundomu ini yang mungkin tidak lama lagi mati? Jadi, biarkan di hari tuaku ini aku melihat cucuku sampai puas, Patih.
0: Bundo, kalau begini terus, lama-lama tak bisa pulang Ambo ke Lemandau. Bagaimana dengan istriku? Setiap kali Ambo pamit pulang ke Borneo, selalu itu-itu saja yang dibicarakan.
1: Patih Sebatang, anakku, kurasa hidupku dan hidup bapakmu tidak lama lagi. Tidakkah kau lihat betapa bahagianya bapakmu kalau bercanda dengan cucunya? Begitu juga Cinakaburai, kelihatan bahagia sekali bersama kakeknya. Kalau besok kamu pulang dengan membawa cucuku Cinakaburai, percayalah, Patih, dalam waktu tidak lama lagi, Bundo dan bapakmu ini pasti mati. Sampai hatikah kau, Patih?
2: Jangan begitu, Bundo. Enggak baik. Ambo mau pergi.
3: Untuk kesekian kalinya, Patih Sebatang tidak berhasil membujuk orang tuanya untuk melepaskan dia dan Cinakaburai kembali ke Lamandau. Lama-kelamaan, perasaan rindu Patih Sebatang akan istrinya Dayang Ilung dan kampung halamannya di Lamandau, Borneo, makin pudar. Patih Sebatang pun kawin lagi di Minangkabau.

0: kepikiran Dayang Ilung. Tubuhnya menjadi kurus dan lemah. Kekayaannya habis terjual, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berjuta tanya berkecamuk dalam hati Dayang Ilung. Apakah yang telah terjadi dengan orang-orang yang dicintainya itu? Bagaimana rupa anaknya Cinaka Burai sekarang?
1: Dayang Ilung, kulihat badanmu makin kurus saja. Kasihan kau, nak. Setiap hari harus membanting tulang mengurus kebun. Apalagi daganganmu sudah habis. Kamu yang dulu begitu cantik, hidup dalam kesenangan, sekarang merana seperti ini. Nenek juga heran. Kenapa Pati Sebatang suamimu tidak pernah kembali?
2: Mungkin Abang Pati sekarang dan Cinaka Burai masih menikmati kebersamaan dengan keluarganya di Minangkabau, Nek. Aku juga rindu, Nek. Tapi mau bilang apa lagi?
1: Ah, suami macam apa itu? Handak sanang kabuat iye sampai kalepeang dengan sawah.
2: Nenek, tidak usah marah-marah. Kita kan tidak tahu halangan apa sehingga mereka belum kembali.
1: Ah, kalau dia sayang istrinya, pasti dia sudah pulang, nak. Ingat, Dayang Ilung, dulu begitu suamimu tidak kembali sampai 5 hingga 6 tahun, nenek sudah bilang, lupakan dia. Laki-laki memang begitu, gampang ingkar janji. Dayang Ilung, kalau saja kau ikut nasihat nenek sejak dulu untuk menikah lagi, mungkin kau sudah bahagia. Dulu kau masih cantik. Banyak pemuda di Lamandau sini yang ingin melamarmu.
2: Nenek jangan bilang begitu. Sampai saat ini, cintaku hanya pada suamiku Pati Sebatang. Aku akan tetap menunggunya, Nek. Apalagi anakku Cinaka Burai. Tidak mungkin aku melupakannya, Nek.
1: Ah, cinta. Cinta macam apa kalau sampai puluhan tahun pergi, melihi ke Bali, meninggalkan tanggung jawab. Nenek juga pernah muda, Dayang Ilung. Jadi tahu sifat laki-laki. Apalagi kalau sudah banyak uang. Di sini, ia bilang cinta. Di sana, bilang cinta. Mandir Sinta hungkani kate. Kebalin Pati Sebatang nah, arek duit tah.
2: Nenek, kan tidak semua laki-laki begitu. Saya tahu sifat suamiku Pati Sebatang. Mungkin saja dia ada halangan di sana, Nek. Siapa tahu kapalnya sedang rusak di sana, Nek.
1: Ah, nenek tidak percaya. Punah dia aku percaya. Dayang Ilung, lihat. Wajahmu sudah tidak cantik lagi. Kulitmu juga tidak halus lagi. Laki-laki mana pula yang mau melamarmu sekarang ini? Kalau saja dari dulu kau terima saran nenek. Coba membarabihin ikau hining auku. Pasti keadaanmu lain, nak.
2: Sudahlah, Nek, sudah. Dayang Ilung tahu nenek sayang sama Dayang Ilung. Tapi cinta Dayang Ilung hanya pada Abang Pati Sebatang dan anakku Cinaka Burai. Mereka tidak bisa digantikan oleh apapun, Nek.
0: Tahun berganti tahun. Tanpa terasa lebih dari 20 tahun sudah Pati Sebatang meninggalkan istrinya Dayang Ilung. Hatinya terbagi antara cinta istri dan orang tua. Karena malu, Pati Sebatang kemudian enggan pulang ke Borneo. Sementara itu, Cinaka Burai telah tumbuh menjadi pemuda dewasa yang gagah. Dia menjadi pedagang besar yang mengunjungi berbagai pulau dan kota dengan kapal layarnya yang besar. Kekayaannya berlimpah, pekerjaannya banyak.
3: Jinaka Burai anakku, rasanya bapakmu ini tak punya muka lagi untuk kembali bertemu ibumu di Borneo sana. Apalagi bertemu keluarga besar ibumu di Lamandau. Yah, bapak sebenarnya merasa berdosa dan malu sekali.
4: Kenapa bapak tidak mengajakku pulang ke Lamandau? Bagaimana kalau kita pulang bersama-sama sekarang ke Lamandau? Ibu pasti bahagia.
3: Sudahlah nak, kamu saja yang pergi temui ibumu di Sungai Lamandau, Borneo, Kalimantan. Kalau kamu yang datang, pasti disambutnya dengan rasa senang dan bahagia. Sedangkan aku, ayahmu, tidak mungkin diterimanya lagi. Dia pasti marah besar.
4: Kalau bapak tidak ikut ke Lamandau, bagaimana aku bisa kenal ibu? Aku meninggalkan ibu waktu baru berusia 4 tahun. Lebih dari 20 tahun aku meninggalkannya.
3: Jinaka Burai, pergilah kau ke Sungai Lamandau. Tanyakan pada orang-orang di sana. Mereka pasti mengenal ibumu, Dayang Ilung. Dia perempuan paling cantik di Lamandau. Dia akan bangga melihat anaknya telah menjadi pemuda gagah, pelaut yang hebat, dengan kapal layar yang besar. Ya, bahagiakan ibumu nak.
0: Hari itu, di tepi Sungai Lamandau, orang-orang ramai dengan berbagai kegiatannya. Sebuah kapal dagang dengan layar tinggi baru saja merapat. Orang-orang sibuk dengan berjual beli.
5: Seumur hidupku, baru kali ini kulihat kapal sebesar ini. Pasti jitempu untuk puna sugih tutup.
4: Maaf, Nek. Bolehkah aku bertanya sesuatu?
5: Siapa kau, nak? Dan apa yang ingin kau tanyakan?
4: Aku Jinaka Burai dari Minangkabau. Tapi ibuku tinggal di Lamandau ini. Aku dibawa bapakku sejak umur 4 tahun. Apakah nenek mengenal ibuku, Dayang Ilung?
5: Oh, Gusti. Jadi inikah Jinaka Burai, anak dari Dayang Ilung? Di mana bapakmu Patih Sebatang?
4: Bapakku, dia tidak bisa datang. Tapi di mana ibuku Dayang Ilung? Katanya dia perempuan paling cantik di Lamandau.
5: Oh, anak muda, tunggu di sini. Aku akan menjemput ibumu Dayang Ilung. Dia pasti bahagia melihatmu.
4: Aku juga rindu melihatnya, Nek. Cepatlah, Nek. Bawa ibuku ke sini. Katakan padanya, anaknya Jinaka Burai telah datang.
6: Jinaka Burai, anakku. Akhirnya kau pulang juga, nak. Kenapa lama sekali kau tinggalkan ibumu ini, nak? Anakku.
4: Ibu, ini ibuku.
6: Iya, nak.
4: Inikah ibuku Dayang Ilung?
6: Anakku Jinaka Burai, puluhan tahun aku merindukanmu, nak. Akhirnya kau pulang juga, nak.
4: Bukankah Dayang Ilung itu perempuan paling cantik di Lamandau? Bapakku selalu membanggakan kecantikan istrinya Dayang Ilung. Tapi
6: anakku,
4: ini seorang ibu tua, keriput, bungkuk dan mengaku Dayang Ilung. Kalian pasti berbohong supaya keterima sebagai ibuku. Kau pasti bukan Dayang Ilung. Kau bukan ibuku.
6: Jinaka Burai, ini aku ibumu, nak. Aku yang melahirkanmu, nak. 4 tahun aku menggendongmu. Puluhan tahun kalian pergi meninggalkan aku. Begini keadaanku sekarang, nak.
4: Tidak.
6: Ini aku ibumu, nak.
4: Tidak mungkin.
6: aku
4: kau
6: ibumu,
4: bukan ibuku.
6: Nak.
4: Ibuku Dayang Ilung Cantik. Sedangkan kamu?
6: Aku ibu.
1: Hei, anak muda. Aku tuh Nenek Lamandau. Aku hidup bersama ibumu Dayang Ilung puluhan tahun. Ibumu Nak sampai kurus, sakit-sakitan, dan miskin menunggu kamu dan bapakmu. Ini Dayang Ilung ibumu. Ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusuimu. Elak jadi anak durhaka kau, karena ibumu tidak cantik lagi.
4: Ah, kalian bohong. Ini tipuan. Jika kalian ingin minta sedekah, pasti kuberikan. Tunggulah di sana. Hei, awak kapal, ayo kembali ke kapal. Siap-siap untuk berangkat.
6: Ya Allah, betapa sakitnya hatiku ini. Puluhan tahun aku memendam rindu untuk bertemu anakku. Sampai kering air mataku menantikan saat pertemuan seperti ini. Tapi inikah balasan yang aku terima? Anakku menyangkal aku. Betapa malang nasibku ini, ya Allah. Hidup ini sungguh tidak adil. Oh Tuhan, aku tidak rela dia pergi meninggalkan aku. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Kalau dia memang Cinaka Burai anakku, anak yang lahir dari kandunganku ini. Cinaka Burai, anak yang kususui dari dada ini. Ya Allah, tunjukkanlah keadilan-Mu ya Tuhan.
0: Kapal layar yang besar dan indah milik Cinaka Burai segera angkat jangkar dan meninggalkan tepian Sungai Lamandau. Tetapi tiba-tiba langit yang tadinya cerah berubah cepat menjadi gelap. Awan hitam bergulung-gulung datang. Angin bertiup kencang. Kapal besar itu terombang-ambing hebat seperti dipermainkan oleh gelombang. Petir menyambar dan hujan turun dengan lebatnya. Kapal besar itu seakan tak berdaya, terhempas ke sana kemari. Badai itu tidak lama berlangsung, tetapi lihatlah kerusakan yang diakibatkannya. Kapal besar milik Cinaka Burai terlempar sampai ke daratan. Ratapan Dayang Ilung yang tak ingin kehilangan anaknya untuk kedua kalinya terjawab. Cinaka Burai dan kapal layar kebanggaannya terhempas sampai ke atas Bukit Sampuraga dan berubah wujud menjadi batu.

Itulah hukuman untuk Cinaka Burai, seorang anak yang mendurhaka kepada ibunya. Batu perahu Cinaka Burai itu sampai sekarang dapat dilihat di atas Bukit Sampuraga di Desa Karangbesi, tepi Sungai Belantikan, anak Sungai Lamandau, Kalimantan Tengah. Demikian sandiwara Radio Cinaka Burai, legenda Bukit Sampuraga. Naskah Aser Rihitugu, dimainkan oleh Sunario sebagai Patih Sebatang, Sarinawati sebagai Dayang Ilung, Roylando sebagai Cinaka Burai, Listia sebagai Bundo, Natalia sebagai Nenek Lamandau, Penata Musik Suharnoto, Penata Rekam Norbey Susilo, Narator Supriyani, Sutradara Gumuliah.

0: Kulapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Kabar Kutak Ita Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
2: Uy ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jit kau na.
3: Eh, aku kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
2: Kai au. Ewe
3: ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita aja kau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
2: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gitu portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah atawa katutu dia je hoax.

0: jika nai je menampak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je bikin-bikin para RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
0: Iya ndak itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah, yuk kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga, hadir di setiap event lokal, dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang, ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual, seperti puasa.

0: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
1: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
0: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
1: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
0: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
1: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
0: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
1: Karena dari event yang berkualitas,
0: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Pendengar RRI, di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah. Terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika, ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola. Dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI di

0: sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
0: Kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

Sejak melihat bagaimana ketekunan para petani Gambir tetap bertahan ya di tengah perubahan zaman, dari proses pengolahan yang panjang hingga hasil panen yang menjadi harapan keluarga. Semuanya menyimpan cerita tentang kerja keras dan kecintaan terhadap tradisi leluhur, profesi petani Gambir.

0: Mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.
2: Mau dipotong model apa, Mas?
3: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
2: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
3: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
2: Ada-ada aja, Mas, ini. Masa kumis ada manfaatnya?
3: Gini lo, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
2: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga.
3: Ya monggo.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mau beli yang ini
2: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
2: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
2: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener. Mending beli yang benar-benar perlu aja.
3: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa. Manusia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Female Ship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekedar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Jalan-jalan ke mall, belanja apa saja, kan uangku banyak, pemberian dari orang tua.
2: Hari ini, aku ingin belajar lebih giat lagi untuk mencapai cita-citaku.
1: Irma, ngapain kamu belajar serius? Ayo kita jalan-jalan ke mall.
2: Iwan, aku bukannya nggak mau diajak jalan-jalan, tapi aku ingin terus belajar. Belajar itu penting agar bisa mewujudkan cita-citaku. Uang dan harta bendamu tidak menjamin untuk masa depan dan mewujudkan cita-citamu. Uang bisa habis, tapi ilmu tidak akan habis.
3: Belajarlah giat untuk mewujudkan cita-citamu, dan ilmu lebih berharga dari harta.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Bumi.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
3: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
4: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
2: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
3: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
4: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
5: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

pemuda ambisius, cerdas, tapi keras kepala. Berkeinginan kuat untuk mencapai kesuksesan dengan cara apapun. Bima, teman lama Ari, lebih bijaksana dan realistis mencari cara untuk mencapai tujuan tanpa mengorbankan prinsip. Dimas, kolega Ari di kantor, pintar dan sangat kompetitif, berusaha mengalahkan Ari dengan cara licik. Rian, adik Ari, lebih muda dan kurang berpengalaman, tetapi jujur dan penuh semangat. Selalu mendukung Ari meskipun sering bingung dengan pilihannya.

kantor dimulai dengan sapaan hangat antar rekan kerja dan aroma kopi yang menggoda dari pantry. Beberapa pegawai terlihat serius di depan layar monitor. Meskipun sibuk, suasana kantor tetap cair dengan canda tawa kecil di sela waktu istirahat.

0: Bima, aku sudah menemukan cara. Ini dia kesempatan emas. Kalau aku berhasil memanfaatkan peluang ini, aku akan jadi orang besar.
1: Ari, ingatlah, kesuksesan bukan hanya soal mengejar peluang dengan terburu-buru. Ada cara yang lebih baik dan lebih bijak.
0: Kamu selalu berpikir terlalu lama, Bima. Dunia ini membutuhkan aksi yang cepat, bukan ragu-ragu. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: Tapi kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mengorbankan moral atau prinsip demi keuntungan semata. Jangan biarkan ambisi mengaburkan pandanganmu.
0: Itu sebabnya aku yakin ini jalanku. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tahu apa yang akan aku lakukan.
2: Ari benar, Bima. Kadang, kesempatan tidak datang dua kali. Jika kamu terlalu menimbang, orang lain akan mengambilnya.
0: Dimas, aku tahu kamu sangat kompetitif. Tapi adakah cara yang lebih baik daripada sekedar mengejar kesuksesan dan uang?
2: Yang penting hasil, Bima. Dunia ini tidak peduli dengan cara kita. Yang penting siapa yang sampai dulu.
0: Yap, betul sekali, Dimas. Kalau kamu mau sukses, jangan terlalu banyak bicara. Yang penting action.
3: Suasana di rumah Ari terdengar suara langkah kaki di lantai kayu. Pintu terbuka, suara Rian masuk.

0: Kak Ari, Kak Ari, aku baru dengar berita, kamu hampir dapat proyek besar itu ya?
1: Iya Rian, ini kesempatan yang besar. Aku akan membuatnya berhasil. Tidak peduli apapun yang harus kulalui.
0: Tapi Kak, katanya proyek itu sangat berisiko. Dengar-dengar banyak yang gagal. Kalau gagal, bisa habis semuanya.
1: Gagal itu bagian dari perjalanan. Kalau kita tidak berani, kita tidak akan maju.
0: Tapi ada cara lain kan Kak? Kenapa harus mengambil jalan yang penuh resiko?
1: Karena hanya dengan berani mengambil resiko, kita bisa mencapai puncak. Jangan khawatir, aku akan melakukannya dengan cara yang benar.
2: Kembali ke kantor, Dimas dan Bima sedang berdiskusi. Ari masuk dengan langkah percaya diri.
3: Jadi, kamu sudah memutuskan, Ari. Tidak ada jalan mundur sekarang.
1: Tidak ada jalan mundur. Aku akan mengambilnya.
3: Aku hanya ingin kamu ingat, tidak semua hal bisa dicapai dengan cara cepat dan licik. Ada harga yang harus dibayar.
1: Aku tahu itu, Dimas. Tapi aku sudah siap. Aku akan menjalani jalan ini, apapun yang terjadi.
3: Kalau begitu, kita lihat siapa yang berhasil lebih dulu.
2: Di rumah, Ari duduk di meja makan, terlihat berpikir. Rian duduk di depan Ari, terlihat khawatir.

0: tahu kamu pintar dan ambisius, tapi apa kamu yakin ini jalan yang benar? Bisa jadi ada cara lain yang lebih baik untuk kita capai tujuan kita tanpa harus mengorbankan segalanya.
1: Rian, jalan yang kita pilih tidak selalu mudah. Kadang kita harus berani mengambil resiko. Semua yang aku lakukan untuk kita semua.
0: Tapi kalau kita kehilangan semuanya, apa yang tersisa, Kak?
1: Aku tidak akan kalah. Aku akan tunjukkan pada dunia bahwa aku bisa melakukannya.
2: Suasana kantor pagi hari. Ari sedang berbicara dengan Dimas dan Bima.
3: Jadi, apa yang akan kamu lakukan, Ari? Sudahkah kamu siap dengan segala konsekuensinya?
1: Aku sudah siap. Aku tidak akan mundur.
3: Ingat, Ari. Ini bukan hanya soal menang atau kalah. Ini soal bagaimana kita menjalani prosesnya. Jangan biarkan keinginanmu merusak dirimu sendiri.
1: Hah, aku akan coba. Aku akan buktikan bahwa aku bisa sukses dengan cara yang benar.
3: Kita lihat saja nanti. Yang penting, lakukan dengan cara yang bisa kamu pertanggungjawabkan.
2: Beberapa minggu kemudian, terdengar suara telepon yang berdering. Suasana

0: Bima, Dimas. Aku baru saja mendapat kabar buruk. Proyek ini gagal. Semua rencanaku hancur.
1: Ari, ini bukan akhir dunia. Kamu masih bisa belajar dari kegagalan ini. Yang penting, kita tahu apa yang salah dan bagaimana kita bisa memperbaikinya.
2: Dunia tidak akan menunggu kita. Tapi, kita masih bisa belajar dan mencoba lagi. Ini bukan akhir, Ari.
0: Aku terlalu tergesa-gesa. Mungkin kalian benar. Aku tidak seharusnya mengorbankan prinsip demi ambisi.
3: Kak, kamu tahu kita selalu mendukungmu. Jangan biarkan kegagalan menghentikan langkahmu. Yang penting, kamu sudah mencoba dengan sebaik-baiknya.
0: Terima kasih, Rian. Aku baru sadar. Kadang, jalan yang benar bukanlah jalan yang paling cepat. Tapi, jalan yang paling hati-hati dan penuh pertimbangan.
1: Itulah yang kita pelajari, Ari. Yang penting adalah tujuan. Dan kita semua akan sampai di sana dengan cara yang benar.
2: Setiap kegagalan adalah pelajaran. Dan kita belum selesai belajar.
0: Betul. Dua jalan, satu tujuan. Aku akan terus berusaha untuk mencapai tujuan kita dengan cara yang lebih bijak.
4: Demikian mini drama dengan judul Dua Jalan, Satu Tujuan, dengan para pemain Seno sebagai Dimas, Rizaldi sebagai Rian, Dewa sebagai Ari, Deni sebagai Bima, teknik montase Norbey Susilo dan Febri.

0: ngerasa gak sih beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Suong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
2: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
1: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
2: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
1: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
2: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
1: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
2: Karena dari event yang berkualitas,
1: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.

0: Besok Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
2: Jok, aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
3: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
2: Tapi kan di internet semua ada.
3: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
2: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: kabar Kutak Isak. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde ela. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Eh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Awe ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: RRI.co.id, mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya tentang

Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan khususnya suku Biak.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

Akulah Bari, pendengar Propat RRI Palangkaraya. Tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Sabtu 23 Mei 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara.

bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kelapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital dan RRI.co.id. Membawakan acara siaran hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara merdeka.

0: Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

beriman, tidak seorang pun dapat menyenangkan hati Allah. Sebab orang yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi balasan kepada orang yang mencarinya.

Semoga hari ini membawa suasana yang damai ya, hati yang bahagia dan energi baru untuk menikmati akhir pekan bersama keluarga tercinta. Senang sekali saya Suneta kembali hadir menemani aktivitas Anda di pagi hari ini hanya di Perempat RRI Palangkaraya, rumahnya hiburan, inspirasi dan informasi budaya Nusantara. Minggu pagi ini memang paling pas nih untuk bersantai kalau Pak Hari. Menikmati secangkir kopi atau teh hangat sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan dan obrolan ringan yang menemani suasana. Tapi selamat minggu nalate, salam sewujud kerende melempang, adil katalin bacuramin kasaruga, besengat kajubata, arus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salve untuk Anda semua di pagi hari ini. Pulau Pari, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 97 kHz, aplikasi kami RRI Digital dan juga website.

umat Kristiani ya dimanapun berada, akan hadir hikmah pagi untuk Anda. Sebelumnya akan hadir juga lagu religi Kristiani untuk Anda ya. Tetap bersama kami karena ke depan akan ada banyak informasi menarik gitu ya. Cerita budaya, musik pilihan, dan juga tentunya sapaan hangat untuk seluruh pendengar setia dimanapun berada ya. Oke, yang pastinya pelopor hari langsung saja kami hadirkan berikut ini.

Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Berjumpa dengan saya Pendeta Jiono dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah dalam acara Religi Pagi yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya ingin bersama-sama kita membahas tentang keluarga Kristen bahagia. Saya percaya bahwa kita sekalian mendambakan sebuah keluarga yang bahagia, damai, sejahtera, rukun, harmonis, dan diberkati Tuhan. Dan itu pula yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap rumah tangga Kristen. Tuhan ingin setiap rumah tangga kita diberkati Tuhan, diberikan kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, keluarga adalah inisiatif daripada Tuhan. Tuhan merancangkan keluarga. Kita bisa lihat hal itu di dalam kitab Kejadian. Keluarga pertama yang dibentuk dan diciptakan Tuhan adalah keluarga Adam dan Hawa. Kalau begitu, ide, gagasan, dan inisiatif tentang keluarga itu benar-benar bersumber daripada Tuhan. Tuhan sendiri sebagai inisiatornya. Dan itu sebabnya Tuhan rindu setiap keluarga-keluarga Kristen akhirnya menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Bapak Ibu yang terkasih, keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Namun demikian, walaupun dia sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat, ternyata keluarga punya peranan dan fungsi yang amat-amat penting. Ada istilah mengatakan begini, kalau keluarga sehat, maka lingkungan sehat. Kalau lingkungan sehat, maka masyarakat sehat. Dan kalau masyarakat sehat, maka negara juga sehat. Nah, kalau kalimat itu kita ganti dengan kata bahagia, maka kalimatnya menjadi begini. Jika keluarga bahagia, maka lingkungan bahagia. Kalau lingkungan bahagia, maka masyarakat bahagia. Dan kalau masyarakat bahagia, maka negara juga bahagia. Itu sebabnya keluarga bahagia menjadi keluarga yang penting. Keluarga Kristen bahagia menjadi topik yang penting dan harus dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, oleh setiap keluarga-keluarga Kristen dimanapun Anda berada. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan rindu kita semua memiliki keluarga-keluarga yang bahagia, keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang di dalamnya Tuhan bersemayam, bertahta, berkehendak di dalamnya, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkatnya dalam setiap rumah tangga, keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, dan pada akhirnya setiap keluarga menjadi kesaksian-kesaksian Kristus bagi dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, pada akhirnya kita bisa mengajukan pertanyaan, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Nah, ini menjadi pertanyaan penting bagi kita dan sekaligus kita akan menjawabnya satu persatu pada pagi hari ini. Nah, setidaknya saya punya 3 jawaban bagaimana menciptakan keluarga bahagia. Pertama sekali saudara, bagaimana kita menciptakan keluarga bahagia? Kita bisa menciptakan keluarga bahagia kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Kenapa kita mesti menghadirkan Tuhan? Jawabannya adalah karena Tuhan sendiri adalah sang inisiator keluarga. Itu sebabnya, karena dia adalah inisiator keluarga, dia tahu maksud dibentuknya keluarga, dia tahu kenapa keluarga dibentuk dan diciptakan, dan dia tahu kemana keluarga ini harus menjadi sebuah keluarga
yang seperti apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, hadirkan Tuhan melalui misbah-misbah keluarga. Izinkan Dia menjadi pimpinan, menjadi imam dalam rumah tangga kita masing-masing. Dia yang kemudian akan menolong kita bagaimana kita menjalani sebuah keluarga. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kalau setiap anggota-anggota keluarga memiliki hubungan yang baik, mengizinkan Tuhan hadir dalam setiap hidupnya, bahkan setiap rumah tangganya, maka kita memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan, dan kita memiliki kemudian roh yang takut akan Tuhan. Kemudian kita menjalankan hidup kita sedemikian rupa menjadi orang-orang yang takut dan taat kepada Tuhan dan mengikuti jalan-jalannya. Maka firman Tuhan katakan di dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang mengikuti jalan-jalannya, yang hidup menurut kehendaknya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau keluarga ingin diberkati Tuhan, keluarga ingin berbahagia, maka yang pertama sekali adalah menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangganya masing-masing. Dan itu kehendak Tuhan, ya, supaya setiap kita diberkati Tuhan. Kemudian jawaban yang kedua, bagaimana kita bisa menghadirkan keluarga yang bahagia? Jawaban yang kedua adalah, setiap anggota keluarga, saya ulangi, harus menghadirkan rasa damai, rasa sejahtera, rasa harmonis dalam setiap rumah tangga masing-masing. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa setiap keluarga itu tidak bisa lepas dari yang namanya problematika, permasalahan. Mungkin ada perselisihan, perbedaan pendapat satu dengan yang lain. Tapi janganlah hal itu kemudian menjadi perpecahan dalam keluarga. Tapi sebaliknya, seharusnya setiap masalah-masalah itu, semakin kita mengedepankan rasa-rasa damai, rasa harmonis dalam rumah tangga kita, sehingga pada akhirnya kita bisa menciptakan kebahagiaan di dalam rumah tangga kita masing-masing. Masalah boleh ada, masalah boleh berlalu dalam rumah tangga kita masing-masing, tetapi kita harus bisa menyelesaikan dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang terhormat. Itu sebabnya setiap anggota keluarga harus berperan aktif untuk menciptakan kedamaian, ya. Seperti firman Tuhan katakan di sana bahwa alangkah indahnya dan alangkah baiknya apabila saudara hidup rukun bersama. Karena firman Tuhan katakan begini, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, ternyata di dalam kita menciptakan rasa damai, rukun, harmonis dalam rumah tangga, ternyata di sana ada berkat Tuhan yang dicurahkan. Ada berkat Tuhan yang akan dilimpahkan dalam setiap rumah tangga kita masing-masing. Tuhan rindu, Tuhan ingin agar setiap keluarga kita memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, karena di sanalah Tuhan bisa perintahkan berkat-berkat-Nya. Kemudian jawaban yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga yang bahagia? Maka jawaban yang ketiga adalah, setiap anggota keluarga harus melakukan peran-peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Ya, setiap anggota keluarga harus melakukan peran dan fungsinya masing-masing dengan baik. Satu dengan yang lain harus memiliki rasa hormat. Harus memiliki rasa hormat satu dengan yang lain. Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mengatakan, istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri, anak-anak harus menghormati orang tua. Dan peran-peran ini kalau kita lakukan dengan baik, maka akan tercipta keluarga yang harmonis, yang damai, yang sejahtera. Nah, Bapak Ibu ini kasih dalam Tuhan, saya akan merangkum sekali lagi bagaimana kita menciptakan keluarga yang bahagia. Yang pertama adalah menghadirkan Tuhan dalam setiap rumah tangga kita. Yang kedua, menghadirkan damai dalam setiap rumah tangga kita. Dan yang ketiga, setiap anggota keluarga harus melakukan peran-perannya dengan baik, saling menghormati satu dengan yang lain. Kalau ketiga hal ini dilakukan dengan baik, maka
keluarga kita menjadi keluarga-keluarga yang bahagia. Pada akhirnya saya berdoa agar setiap keluarga-keluarga Kristen, para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, saya berdoa agar saudara diberkati Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang berbahagia. Tuhan memberkati. Shalom.

pagi, masyarakat Lampung mengenal gamelan peking sebagai instrumen musik yang berasal dari skala bekak Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggo. Saat ini, gamelan peking sudah memiliki laras, yakni laras gimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Belum hari ini masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Di pagi hari ini kami hadirkan informasi terkini, terupdate dan teraktual nih ya. Menpar Widianti menyebutkan event olahraga jadi pendorong penggerak wisatawan Pulau Pahari. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardiana menyampaikan acara olahraga menjadi salah satu faktor pendorong

Wikipedia, sebanyak 44% wisatawan bersedia bepergian ke luar negeri demi menghadiri ajang olahraga favorit mereka. Dengan gelaran event atau acara olahraga, khususnya di destinasi wisata, diharapkan dapat menjadi pergerakan penting perekonomian. Secara global, ya, UN Tourism juga mencatat bahwa sport tourism menyumbang 10% dari total wisatawan global pada 2023 lalu, ya. Jadi, selain memberikan dampak ekonomi, sport tourism ini juga menghadirkan nilai sosial melalui penguatan gaya hidup sehat, ditambah peningkatan interaksi sosial dan tumbuhnya kebanggaan masyarakat terhadap destinasi Pulau Bahari. Melihat hal ini, Menteri Pariwisata mendukung gelaran Geopark Run Series 2026 dengan cara lari di 4 geopark, yaitu Geopark Ijen, Geopark Minang, Geopark Cileuyutu, dan Geopark Belitung, ya. Dan Geopark Run Series ini juga punya potensi besar untuk berkembang menjadi signature event nasional. Acara ini dinilai bisa memperkuat posisi geopark di Indonesia sebagai destinasi unggulan berdaya saing global. Iya, event lari ini tidak hanya melibatkan masyarakat lokal Pulau Bahari, ya, tetapi juga wisatawan mancanegara. Hal ini juga didukung dengan promosi di berbagai negara seperti di Malaysia, India, Korea Selatan, Australia, Singapura, dan Jepang. Nah, itu tadi ya sekilas informasi untuk Anda di pagi hari ini. Menteri Pariwisata Widianti menyebutkan event olahraga ini jadi pendorong pergerakan wisatawan, ya. Oke, Pulau Bahari, kami hadirkan kembali nih untuk Anda lagu daerah Nusantara.

0: pendengar RRI di mana saja berada, saya Mulyansyah, Sekretaris DPD Pertuni Kalimantan Tengah, Persatuan Tunanetra Indonesia Kalimantan Tengah, terhubungan dengan adanya Pesta Bola Piala Dunia 2026 Meksiko, Kanada dan Amerika. Ayo dengarkan RRI, karena RRI menyiarkan pertandingan sepak bola, dan saya menghimbau kepada teman-teman netra, teman-teman disabilitas, kita mendengarkan, kita turut menyemarakan Pesta Bola Dunia di RRI dan RRI Digital. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentar. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun tidak seseram namanya, tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus

mengamati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.

lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Kulo pahari, Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di pagi hari ini kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Permintaan kemasan

berbentuk amplop kertas tebal sendiri ini semakin populer dan mulai merebut pasar kotak kardus tebal yang biasa kita lihat. Hal ini terjadi karena

Para ahli industri juga percaya bahwa tren ini akan terus berlanjut karena banyak perusahaan mulai berinvestasi besar-besaran pada solusi kemasan yang berkelanjutan, seperti teknologi pengiriman dengan ukuran kemasan yang pas. Pertumbuhan kemasan belanja online selama masa pandemi juga waktu itu ya mempercepat perubahan. Di mana perusahaan-perusahaan ini sekarang fokus pada pengurangan pemakaian bahan serta mencari alternatif serat yang bisa didaur ulang ya. Perusahaan memperluas penggunaan amplop pembungkus berbahan serat kertas sambil mengurangi ketergantungan pada kemasan plastik ya, dan juga kotak kardus yang terlalu besar kelapa hari. Nah, itu tadi ya sekilas informasi untuk Anda di pagi hari ini. Kami hadirkan informasi terkini dan terupdate, teraktual. Oke, kelapa hari. Kembali kami temani aktivitas Anda pagi ini dengan sajian lagu di arah Nusantara berikut ini. Jackie Lantang Tamang.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.

Lomba Hari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan TPHP Provinsi Kalimantan Tengah turut berpartisipasi dalam pertandingan olahraga tradisional sepak sawut pada rangkaian Festival Budaya Senbolang FBM 2026. Kegiatan berlangsung pada 17 hingga 23 Mei 2026 di halaman kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Jalan Cilikriwut kilometer 5 Palangkaraya. Pertandingan sepak sawut diikuti 11 organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya lokal sekaligus mempererat kebersamaan antar peserta. Sepak sawut merupakan permainan tradisional khas Dayak yang menyerupai sepak bola, namun gunakan bola api dari kelapa kering yang dibakar. Dahulu permainan ini menjadi bagian dari ritual adat masyarakat Dayak untuk mengusir roh jahat dan kini berkembang menjadi atraksi budaya dalam berbagai festival daerah. Kepala Dinas TPHP Provinsi Kalimantan Tengah, Randy Lesmana, mengatakan keikutsertaan pihaknya dalam FBM bukan hanya untuk memeriahkan festival tetapi juga memperkuat kecintaan terhadap budaya lokal. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahala pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju Raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange, ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.
1: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Uy, Ma! Pun hayal sindi ilah. Ika mah hening radio jikau na.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, nda ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jikal nai. Ye mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tena endau nanyai.
2: rri.co.id ma. Yuk cepat ya mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
1: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

menghadirkan informasi kearifan lokal nih ya, menuju Bali nih ada Subak ya. Keserasian masyarakat agraris di Pulau Dewata. Lupa hari, hamparan sawah hijau berundak-undak, di dekatnya air sungai mengalir dan terlihat jernih ya, suara Subak kecipak ke air ya, nyaring dan menentramkan. Pohon-pohon kelapa berdiri di tiap sisi sawah dan sungai. Kabut tipis perlahan turun dan menyelimuti sebuah pura kecil di tepi sawah. Bagi orang Bali, menarik ya, karena suasana pantainya. Tapi sebagian lagi melihat sawah di Bali itu jauh lebih menarik. Ya, sawah di sana memberikan kesan khusus ya bagi para pelancong dari dalam dan luar negeri. Banyak dari mereka memperoleh pengalaman spiritual berbeda ketika berada di sana. Kelapa hari ini.

Namun bagi orang Bali, sawah bukan sekedar tempat wisata. Sawah adalah denyut nadi kehidupan. Mereka menghidupi sawah dan begitu sebaliknya, sawah diatur, dijaga, dan dilestarikan. Tahun demi tahun, generasi demi generasi, pengaturan penjagaan dan pelestarian itu dilakukan melalui sebuah lembaga sosial bernama Subak. Sistem Subak menjadi salah satu kekhasan Provinsi Bali. Sistem pengairan ini menjadi sebentuk kearifan lokal yang membuat masyarakat petani dapat hidup serasi dengan alam untuk memperoleh hasil panen optimal. Ya, Subak merupakan suatu sistem swadaya masyarakat yang berfungsi mengatur pembagian aliran irigasi yang mengairi setiap petak area persawahan. Sistem ini dikelola secara berkelompok ya dan bertingkat disertai pembagian peran yang spesifik bagi setiap anggotanya. Lopari ada lagu berikut ini ya, nanti kita hadirkan kembali Subak tadi ya, kearifan lokal Bali. Ada Sign Up Black dengan Jangganggu untuk Anda pagi ini.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lomari, kita balik lagi dengan tradisi subak nih ya. Subak merupakan suatu sistem swadaya masyarakat yang berfungsi mengatur pembagian aliran irigasi yang mengairi setiap petak area persawahan. Sistem ini dikelola secara berkelompok dan bertingkat disertai pembagian peran yang bersifat bagi yang spesifik gitu ya.

Beberapa hari, beberapa arkeolog meyakini masyarakat Bali ini mengenal pertanian sejak awal abad Masehi. Keyakinan itu berdasarkan temuan alat-alat pertanian kuno di Sembiran, salah satu desa tertua di Bali yang digunakan untuk menanam padi. Tapi para tokoh belum mampu menjabarkan cara bertani itu dan pengelolaan irigasi masyarakat di kala itu.

Oke, Klub Hari nanti kita lanjutkan kembali ya informasinya untuk Anda. Jangan kemana-mana dulu ya. Pastinya masih ada informasi lanjutan terkait subak keserasian masyarakat agraris Pulau Dewata yang ada di Bali.

Pernah bertanya kenapa kilat dan petir tak pernah muncul bersamaan? Itu karena cahaya melaju jauh lebih cepat dari suara. Cahaya memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Sementara suara cuma 340 meter per detik. Setiap selisih 3 detik antara kilat dan suara petir berarti peristiwa alam itu terjadi sekitar 1 km dari tempat kamu berdiri.

Jadi, lain kali kalau lihat kilat dan dengar petir, hitung detiknya, karena dari langit pun kita bisa belajar.

0: saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
2: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.

Pulau Bari, balik lagi nih ya, informasi terakhir ya dari kearifan lokal. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, masih dari Subak di Bali ya. Nah, Pulau Bari, tidak heran ya, arkeolog Kondang Supratikno Raharjo dalam sejarah kebudayaan Bali ini berkesimpulan bahwa masa ini dianggap sebagai awal kemunculan Subak ya, meski istilah Subak sendiri belum dikenal Pulau Bari. Nah, kata Subak ini sendiri berasal dari kata modern, merupakan kata modern ya. Asal kata itu tertulis dari Subak ya. Kata ini ditemukan dalam prasasti Pandak Bandung dan Kelungkung, Pulau Bahari. Di mana su yang berarti baik dan wak untuk pengairan. Nah, Subak adalah berjalan di wilayah Kelungkung, wilayah yang terdapat pengairan yang baik disebut Kasuakan Rawas ya. Penamaan itu tergantung pada nama desa terdekat, sumber air, atau bangunan keagamaan setempat. Ya, pembentukan Kasuak ini tidak lepas dari pengaruh agama Hindu yang dianut masyarakat setempat. Agama Hindu di Bali kala itu mengenal konsep Trihita Karana yang merumuskan kebahagiaan manusia. Kebahagiaan hanya bisa dicapai melalui harmonisasi tiga unsur, yaitu parahyangan Tuhan, pawongan manusia, dan palemahan alam. Pulau Bari, kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kami temani Anda sajian lagu berikut ini ya. Untuk Anda ada lagu Anggi Anggun, Kampuang Nenjau di

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.